0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau masih terus menyapa Anda dengan ragam informasi dan lagu-lagu hiburan spesial lagu-lagu Melayu kita nikmati di Tepak Pagi hari ini. Masih bersama saya Bintang Leli Sartika, Cik Turan Puan yang terus mengajak Anda menelusuri ragam kearifan lokal dan budaya dari Melayu Riau. Berikut ini kita akan menilik kehidupan masyarakat Batu Enam Bagan Siapi-Api dalam harmoni budaya dalam tradisinya, Cik Turan Puan ya. Karena di tengah laju modernisasi yang sekarang makin pesat, ternyata sebuah kampung di pesisir Rokan

Yang menonjol adalah budaya kenduri sedekah nasi bungkus. Wow. Dan di setiap hajatannya, Cik Tuan dan Puan, baik itu kekah atau kitanan maupun takjiah, masyarakat tak menyajikan hidangan lengkap seperti lazimnya. Jadi sebagai gantinya, warga memilih bersedekah dalam bentuk nasi bungkus yang dibagikan kepada tamu dan masyarakat sekitar. Nah, praktik ini dianggap lebih sederhana karena namun syarat makna kebersamaan dan kepedulian. Nah, kehidupan warga Batu Enam sehari-hari mayoritas bergantung pada sektor pertanian ya, saudara. Dan sebagian kecil warga menekuni usaha berkebun dan berdagang kecil-kecilan. Ya, meskipun hidup sederhana, suasana kampung terasa damai dan akrab. Dan hubungan antar warga tidak dibatasi sekat sosial dan yang kaku.

0: sudah tahu tak suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak?
1: Astagfirullahaladzim, utangnya masih duduk di kodai, kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, masih di Tepa Pagi ya, Cik, Tuan dan Puan, kita masih menilik bagaimana kehidupan masyarakat Batu Enam Bagan Siapi-Api dengan harmoni budayanya dalam tradisi ya, walaupun tidak satu suku tapi mereka hidup berdampingan dengan rukun, Cik, Tuan dan Puan, melalui kearifan lokal. Nah, nilai kekompakan ini juga tercermin dari tradisi iuran bulanan yang dijalankan warga. Bayangkan aja ya, Cik, Tuan dan Puan, sekarang masih ada iuran bulanan gitu. Untuk apa gitu kan? Ternyata dana yang dikumpulkan sebagai bentuk solidaritas untuk membantu keluarga yang tertimpa musibah. Wow. Jadi skema gotong royong ini berlangsung turun-temurun ya, saudara, menjadi penyangga utama dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan tidak hanya dalam urusan duka dan ekonomi, kekompakannya juga tampak dalam kerja bakti. Dan beberapa waktu lalu, Cik, Tuan dan Puan, warga Batu Enam bergotong royong membersihkan area pemakaman umum di sekitar bundaran Gong Batu Enam. Dan aktivitas ini dilakukan secara swadaya, melibatkan pemuda sampai orang tua. Bahkan budaya Jawa juga masih terasa kuat lewat penggunaan bahasa Jawa halus, yaitu krama inggil, dalam acara-acara adatnya, saudara. Dan bahasa ini menjadi simbol penghormatan kepada leluhur dan sesepuh kampung. Nah, pada momen tertentu, peringatan seperti peringatan malam satu suro, itu warga berkumpul untuk doa bersama dan kegiatan adat. Jadi perayaan malam satu suro dilaksanakan setiap tahun dengan swadaya masyarakat dan melibatkan berbagai lapisan usia. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk introspeksi diri, sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual warisan nenek moyang, saudara. Nah, kita lihat ya, di tengah arus zaman yang terus berubah, ternyata masyarakat Batu Enam membuktikan bahwa adat tidak harus ditinggalkan demi kemajuan. Justru kearifan lokal menjadi penopang identitas dan kekuatan sosial. Jadi Batu Enam bukan sekedar wilayah, tetapi ruang hidup, tempat tradisi, persaudaraan, dan nilai luhur bertaut erat dalam denyut keseharian masyarakatnya. Kalau masyarakat Batu Enam aja bisa, kita juga harus bisa dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terima kasih Cik Tunang Puan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Pukul 7:36 saat ini Cik Tunang Puan, beberapa saat lagi kita akan mendengarkan informasi terkait perakiraan, update perakiraan cuaca untuk Riau hari ini bersama BMKG Pekanbaru, yang nantinya tentu akan menginformasikan bagaimana prediksi puncak musim kemarau atau penghujan untuk seluruh daerah Riau untuk hari ini, Cik Tunang Puan ya. Karena itu tetap bersama kami.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu menyukul. Artinya, apapun yang harus yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggungjawab terhadapnya. Sikap ini dikatakan sikap bertanggungjawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggungjawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya maka orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berfikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik yang harus kita pikul, dan itu tidak dapat kita elakkan apalagi kita simpahkan kepada orang yang lain. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sikap bertanggungjawab adalah salah satu cermin daripada sikap amanah. Sebagai seorang yang dilahirkan di permukaan bumi sebagai khalifah Allah dan dilahirkan sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negaranya, dia harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap apapun yang dia lakukan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan yang lebih besar. Nah, seorang pemimpin, seorang insan, seorang makhluk yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dianggap orang yang amanah, yang dapat dipercayai dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu orang tua-tua mengatakan adalah sangat buruk apabila ada orang yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Artinya dia membuat masalah tetapi dia tidak mau memikul tanggungjawab masalah itu sendiri. Perbuatan seperti itu amatlah aib di dalam budaya Melayu. Jadi seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang insan Melayu dan seorang manusia yang baik adalah yang mau dan dapat bertanggungjawab terhadap apapun yang dia lakukan, baik risikonya besar apalagi risikonya kecil. Hal-hal yang seperti inilah menyebabkan dia dihormati, disegani dan disayangi orang di dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, suara budaya Riau.
2: Baik, Cik Tudang Puan, mohon maaf karena ada beberapa teknis ya, gangguan teknis, maka harusnya kita menyimak update informasi cuaca untuk Provinsi Riau sekitarnya hari ini bersama Persatu tidak dapat hadir. Namun yang pasti, Cik Tudang Puan, puncaknya musim kemarau itu di Indonesia ya, secara umum ya, secara merata Indonesia itu diperkirakan Juli hingga September 2026 ya. Jadi kita harus mulai antisipasi untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Namun meskipun demikian, Cik Tudang Puan, kita harus memastikan kondisi semuanya ya. Meskipun suhu maksimal terbilang ekstrim, tapi kita semua dihimbau waspada terhadap potensi hujan petir yang dapat terjadi sewaktu-waktu di tengah kelembapan udara yang sangat tinggi saat ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan semoga kita bisa mengantisipasi apapun ya. Jadi tanggap bencana lah gitu kira-kira, Cik Tuan dan Puan ya. Itu dulu untuk informasinya pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kita berjalan baik dan lancar sepanjang hari ini meskipun kondisi cuaca tidak dapat kita prediksi dengan baik ya. Demikian Cik Tunang Puan, kita akan lanjut menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan kita pada pagi hari ini bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save Our Earth.
3: Pemerintahan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat terkait dengan kegiatan Polres Rokan Hilir ya dalam pematangan persiapan pengamanan event wisata nasional Bakar Tongkang 2026 yang akan digelar di Bagan Siapi-Api. Salah satunya melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan acara berlangsung aman, tertib, dan lancar. Rapat koordinasi ini digelar di Aula Tunggal Panaluan Polres Rokan Hilir dan dipimpin langsung Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni pada hari Rabu kemarin 10 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, Cik Tuan Puan dipaparkan sejumlah strategi pengamanan yang akan diterapkan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Mulai dari struktur pengamanan, pemetaan lokasi dan sasaran pengamanan, prediksi kerawanan hingga pengaturan jalur kirap replika tongkang dan rute pembakaran tongkang. Selain itu, Cik Tuan dan Puan kesiapan akomodasi dan konsumsi personil yang akan terlibat dalam operasi pengamanan juga menjadi perhatian utama. Ketua Panitia Bakar Tongkang menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2026 dengan ritual awal di Klenteng. Selanjutnya berbagai pertunjukan, budaya, dan kesenian akan digelar pada tanggal 30 Juni 2026 sebelum puncak acara pembakaran tongkang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2026 di Bagan Siapi-Api. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kabak Umum Samsuri menyatakan siap mendukung kebutuhan sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan termasuk penyediaan hotel bagi tamu undangan dan personil pengamanan serta dukungan konsumsinya. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir memastikan kesiapan tenaga medis dan ambulan yang akan disiagakan di lokasi-lokasi strategis selama kegiatan berlangsung. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Berapa banyak energi yang kita gunakan sejak bangun tidur pagi tadi nih? Lampu yang menyala, air yang dipompa ke rumah, telepon genggam yang diisi daya, televisi, kipas angin, sampai kendaraan yang mengantarkan kita beraktivitas. Jadi semuanya itu membutuhkan energi. Karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, kita kadang lupa ya bahwa energi adalah kebutuhan yang sangat penting. Bahkan hampir seluruh aktivitas kita itu bergantung pada ketersediaan energi yang cukup dan berkelanjutan. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan energi juga terus meningkat ya. Dan di sisi lain sumber-sumber energi ini berasal dari sumber daya yang jumlahnya juga terbatas. Nah inilah yang membuat dunia mulai mencari cara yang lebih cerdas dalam memenuhi kebutuhan energi. Jadi bukan hanya agar pasokan energi tetap tersedia, tapi juga agar lingkungan tetap terjaga. Nah saat ini kita mulai mengenal istilah energi bersih atau energi terbarukan. Nah energi yang berasal dari sumber daya alam seperti matahari, air, angin, dan panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, saudara. Dan Indonesia itu memiliki potensi besar dalam bidang ini ya. Nah dengan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun serta kekayaan alam yang dimiliki, peluang pemanfaatan energi terbarukan itu terbuka sangat luas. Karena itu, memenuhi kebutuhan energi masa kini bukan hanya soal menggunakan listrik sebanyak-banyaknya, Cik, Tuan, dan Puan, tetapi juga bagaimana kita menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Nanti kita bahas ya bagaimana energi cerdas ini dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Jadi tetap bersama saya di Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya agar tidak punah dan hilang ditelan zaman.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kita kembali ke energi terbarukan kita pagi ini, Cik Toda Puan. Karena memang ketika kita bicara tentang energi, banyak orang membayangkan pembangkit listrik besar atau teknologi yang rumit ya. Padahal langkah paling sederhana justru bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Mau tahu cara cerdas memenuhi kebutuhan energi dimulai dari rumah sendiri? Ya, bukan hanya mencari sumber energi baru ya, saudara, tapi juga menggunakan energi yang ada dengan lebih efisien. Misalnya, mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan, mencabut pengisi daya setelah selesai dipakai, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi, atau memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari agar penggunaan listrik dapat dikurangi. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini mungkin kita anggap sepele ya, dan tidak terlalu kita, tidak kita perhitungkan gitu, terlihat kecil, tapi jika dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan, dampaknya akan sangat besar bagi penghematan energi nasional, saudara. Selain itu, masyarakat kini juga mulai mengenal berbagai teknologi ramah lingkungan ya, salah satunya adalah panel surya yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ya. Meski belum digunakan oleh semua rumah tangga, teknologi ini menunjukkan bahwa energi masa depan dapat diperoleh dari sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan, saudara. Nah, yang menarik, penggunaan energi secara bijak tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga mendapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Jadi semakin hemat energi yang digunakan, semakin efisien pula biaya yang harus kita keluarkan. Nah, karena itu, saudara, kecerdasan dalam menggunakan energi bukan hanya bermanfaat bagi bumi, tapi juga bagi kondisi ekonomi keluarga kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
7: FM, suara budaya Riau.

0: Terima kasih.
1: Cinta dulu, cinta sekarang. Berbeda ya. Dan itulah memang bukan hanya soal cinta yang berbeda yang dulu dengan yang sekarang, tapi pilihan-pilihan kita terhadap energi juga berubah gitu ya. Dan itu bisa diubah juga. Kita mungkin tidak menyadari bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari itu dapat memberikan dampak yang besar bagi masa depan. Nah, menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, mendukung teknologi ramah lingkungan, dan menjaga alam merupakan bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik, saudara. Nah, energi bukan hanya soal kebutuhan kita hari ini, tapi tentang keberlanjutan, tentang bagaimana anak-anak dan cucu kita kelak masih dapat menikmati pilihan, menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya yang cukup untuk kehidupan. Saat ini dunia sedang bergerak menuju penggunaan energi yang lebih bersih ya, saudara. Dan banyak negara mulai mengurangi ketergantungan pada energi yang menghasilkan polusi dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Dan Indonesia pun memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Namun keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau teknologi saja ya saudara, karena peran masyarakat juga sangat penting loh. Dan kesadaran kita untuk menggunakan energi dengan bijak merupakan langkah awal yang dapat dilakukan siapa saja, maksud saya, kapan saja dan di mana saja. Cara cerdas memenuhi kebutuhan energi masa kini sesungguhnya dimulai dari hal yang sederhana, saudara, menggunakan secukupnya, menghindari pemborosan, dan memanfaatkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Karena memang energi yang kita hemat hari ini bukan hanya mengurangi tagihan listrik, tapi juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap bumi yang kita tempati ini. Semoga perbincangan pembahasan pagi ini maksudnya ya memberikan manfaat dan menambah kesadaran bahwa kita menjaga dengan menjaga energi kita berarti menjaga masa depan, saudara. Sampai jumpa lagi di layanan pengembangan energi terbarukan berikutnya ya bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Cik Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Yang nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku cuba tanya daripada tadi kan elok. Aku juga.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
3: Baik, Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Dinilai konsisten dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi tinggi kepada Rumah Budaya Kacip Tembaga Sungai Pakming. Keberadaan Rumah Budaya Kacip Tembaga sudah menjadi salah satu motor penggerak kebangkitan seni budaya Melayu di wilayah pesisir Bengkalis. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini dinilai mampu menjadi wadah bagi seniman, budayawan, generasi muda serta masyarakat untuk terus mencintai dan menjaga budaya daerah. Kiprah Rumah Budaya Kacip Tembaga tidak hanya terlihat melalui kegiatan lokal, tapi juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai agenda budaya berskala besar, termasuk pada ajang Kenduri Seni Melayu Kota Batam. Pada pelaksanaan Kenduri Seni Melayu tahun 2025, Rumah Budaya Kacip Tembaga berhasil tampil memukau dan menjadi representasi seni budaya Melayu Bengkalis di hadapan masyarakat Kepulauan Riau. Dan tahun ini, saudara, rumah budaya tersebut kembali dipercaya untuk berpartisipasi pada Kenduri Seni Melayu 2026 yang akan berlangsung di Kota Batam pada tanggal 2 hingga 5 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan contoh nyata bagaimana sebuah komunitas budaya mampu menghadirkan ruang kreativitas, edukasi, sekaligus hiburan yang berakar pada nilai-nilai budaya Melayu. Rumah Budaya Kacip Tembaga ini berkedudukan di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, yang dipimpin oleh Datuk Erwin Syah Putra selaku Ketua Umum dan menjalankan berbagai program pelestarian budaya yang sudah dilakukan serta program yang akan dilaksanakan. Demikian kabar berita jam 9.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, masih bersama saya Bintang Leli Sartika di sini, dan kita masih berada di suasana tepak pagi Cik Tunapuan, dan semoga pagi ini membawa ketenangan, kesehatan dan semangat yang baik untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Cik Tuan dan Puan, hidup di zaman sekarang itu memang membuat kita terhubung dengan semakin banyak orang ya. Dalam hitungan detik kita bisa berkomunikasi melalui media sosial, grup percakapan, atau berbagai platform digital lainnya. Namun ironisnya, semakin banyak terhubung, kadang hati kita justru semakin mudah lelah. Ada kalanya kita merasa tidak dihargai, ada yang salah paham dengan perkataan kita, ada yang mudah menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenarnya, bahkan tidak jarang kita dibuat kecewa oleh sikap orang-orang yang sebelumnya kita percaya, sekarang sebaliknya. Nah, dalam pergaulan sosial saat ini, saudara, perbedaan pendapat seringkali berubah menjadi pertengkaran. Kritik itu dianggap serangan, nasihat dianggap campur tangan. Nah, akibatnya banyak orang hidup dalam rasa kesal, kecewa, bahkan menyimpan dendam yang berkepanjangan. Padahal salah satu kunci kedamaian hati dalam pergaulan sosial adalah menerima bahwa tidak semua orang harus menyukai kita ya. Dan tidak semua orang harus memahami kita, dan tidak semua perkataan orang lain harus kita masukkan ke dalam hati. Nah, terkadang yang membuat hati lelah itu bukan masalah yang kita hadapi, tapi terlalu banyak memikirkan penilaian orang. Ini jangan sampai ya. Kita ingin dimengerti semua orang, ingin disenangi semua orang. Padahal itu sesuatu yang hampir mustahil kan, saudara. Jadi kedamaian hati itu lahir ketika kita mampu bersikap baik tanpa harus menunggu balasan yang sama. Ketika kita bisa memaafkan tanpa harus selalu menang dalam perdebatan. Dan ketika kita mampu memilih mana yang perlu dipikirkan dan mana yang cukup dilepaskan. Karena hidup ini terlalu berharga jika kita habiskan untuk memikirkan orang yang tidak menyukai kita, saudara. Jadi lebih baik energi kita digunakan untuk memperbaiki diri ya, mempererat silaturahmi dan menebarkan kebaikan kepada sesama.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang selalu menyuarakan kebaikan untuk Anda semuanya, menyuarakan bagaimana kita tetap mencintai budaya kita dan menyuarakan bagaimana menjalani pergaulan sosial dengan lebih bijak. Yang pasti kita harus tetap ramah ya, tetap ramah tapi jangan berlebihan. Tetap peduli tanpa harus ikut campur urusan orang lain. Dan tetap menjadi diri sendiri ya saudara, tanpa harus kehilangan nilai-nilai kebaikan yang kita miliki. Karena memang sebab pada akhirnya ketenangan hati itu bukan datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi bagaimana kita menyikapi setiap keadaan dengan lapang dada dan pikiran yang jernih. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini saudara, semoga hati kita senantiasa damai meski dunia di sekitar terus berubah dan tidak baik-baik saja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah Pesta Bola Dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran Pesta Bola Dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia Pesta Bola Dunia. Mari dukung tim andalan kita, Cica.
1: Jangan lewatkan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Laksamana Mengamuk adalah minuman khas dari daerah Riau. Minuman ini berbahan dasar buah mangga kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Laksamana Mengamuk banyak dijumpai pada bulan Ramadan. Nama Laksamana Mengamuk berasal dari kisah seorang laksamana yang sedang mengamuk yang istrinya dibawa kabur oleh pemilik kebun kuini. Karena kemarahannya, dia menghempas pedangnya ke segala arah dan membuat buah kuini terjatuh dari pohonnya. Warga yang melihat hal ini kemudian memungut buah-buah yang jatuh tersebut dan membuatnya menjadi minuman.
4: FM Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Semangat siang, semangat pagi walaupun sudah siang, Ci Turampuan, bersama rangkaian lagu-lagu daerah selanjutnya yang bisa memenuhi kebersamaan kita di Tepa Siang edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, Ci Tuan dan Puan ya. Semoga kita senantiasa mendapatkan mendapatkan hal kebaikan setiap harinya, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, kalau kita berjalan di sekitar Pekanbaru, hari ini kita akan menemukan banyak usaha yang sebenarnya lahir dari ide-ide sederhana, saudara ya. Ada yang berjualan kue rumahan melalui media sosial, ada yang membuat hampers, ada yang menjual tanjak Melayu, ada yang menerima jasa desain undangan digital, bahkan ada yang mendapatkan penghasilan dari membuat konten di internet. Nah, menariknya saudara, sebagian besar usaha ini tidak dimulai dari modal yang besar, mereka berawal dari hobi, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sehari-hari. Inilah yang disebut dengan industri kreatif, saudara. Industri yang menjadikan ide, kreativitas, dan keterampilan sebagai sumber penghasilan.

Lihat maksud saya bahwa kreativitas juga bisa menjadi sumber ekonomi keluarga, Cik dan Puan ya. Ya, berubah mindset lah kayaknya. Kalau dulu orang buka usaha harus punya toko lebih dulu. Sekarang keadaannya berbeda. Hanya dari rumah kita udah bisa jualan ya. Promosi lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, marketplace banyak sekali. Bahkan tidak sedikit pelaku UMKM di Pekanbaru yang pelanggannya berasal dari luar daerah karena aktif memanfaatkan media digital. Good ya, karena memang memanfaatkan media sosial untuk hal-hal penting dan menguntungkan dirinya. Jadi bukan untuk scroll-scroll lihat status orang gitu kan. Tapi ada satu hal yang perlu diingat saudara, bahwa produk yang bagus saja itu belum tentu laku jika tidak dikenal orang. Nah karena itu saudara, pelaku industri kreatif saat ini perlu belajar banyak hal. Mulai dari cara mengambil foto produk yang menarik ya. Jadi bukan sekedar foto plek gitu aja. Jadi kita harus pandai mengambil angle ya, yang estetik gitu. Membuat video singkat yang menarik, bukan hanya sekedar mengambil video saja. Kemudian ada promosi yang baik nih dituliskan, sampai memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Nah selain itu saudara, konsumen saat ini juga menyukai produk yang ada ceritanya nih. Aduh, ada sejarah lagi itu ceritanya ya. Misalnya nih songket Melayu bukan sekedar kain, ada nilai budaya, warisan leluhurnya gitu kan. Dan kuliner khas Riau juga bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari identitas daerahnya. Jadi semakin baik kita menceritakan keunikan produk yang dimiliki saudara, semakin besar pula peluang orang tertarik untuk membeli. Nah itulah kira-kira yang perlu kita pelajari ya Cik dan Puan, sebagai peluang industri kreatif, karena memang industri peluangnya itu ada di sekitar kita.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
4: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, atau mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
5: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
6: Maksudnya gimana, Bun?
5: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
4: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
6: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
5: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
2: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Aduh, menjadi kreatif itu memang tidak segampang kita mengucapkan ya, saudara. Tetapi banyak alasan masyarakat yang tidak memulai usaha itu karena modal gak cukup. Ah, kira-kira seperti itu. Padahal sebenarnya kreativitas itu jangan memandang modal dulu. Karena memang banyak usaha yang besar yang awalnya dimulai dari langkah kecil. Yang penting adalah keberanian untuk memulai, saudara. Kemauan untuk belajar dan konsistensi dalam menjalankannya. Ya, hari ini mungkin hanya menerima satu pesanan. Besok barangkali bisa jadi 5 pesanan. Dan tahun depan sudah banyak pelanggan tetapnya. Tapi ada yang perlu kita ingat ya. Saudara, industri kreatif itu bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan loh ya. Bisa menggerakkan ekonomi keluarga kita dan membantu memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Jadi bagi generasi muda Pekanbaru, ayo ya, jangan mau kalah. Industri kreatif juga menjadi peluang yang menjanjikan buat Anda. Daripada hanya menjadi penonton perkembangan teknologi, hanya jadi penonton lihat kawan-kawannya sukses, kenapa tidak kita menjadi pelaku yang menghasilkan karya, ya kan? Nah, di era sekarang itu ide bisa menjadi aset yang sangat berharga, saudara. Hobi bisa jadi usaha, kreativitas bisa jadi rezeki. Nah, karena itu jangan ragu untuk memulai berkarya mulai dari sekarang. Siapa tahu sesuatu yang hari ini hanya Anda lakukan untuk mengisi waktu luang saja, suatu hari nanti justru menjadi sumber penghasilan yang membanggakan. Sebab di zaman sekarang peluang tidak bisa ditunggu. Peluang tidak selalu datang dari modal besar. Kadang ia lahir dari ide sederhana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru ada Japri Mansur nanti yang melanjutkan tepak siang hingga sore nanti. Saya Bintang yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat siang dan semangat berkarya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat ini pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu obrolan teras UMKM hari ini, Kamis 11 Juni 2026.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cinebuan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Perumpamaan Pekan Baru Suara Budaya Riau. Baik itu bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI frekuensi FM 95,9 MHz atau bagi Cinebuan yang mendengarkan siaran kami melalui RRI digital. Kembali bersama saya Eri Mansur yang akan menemani Anda di acara obrolan terso MKM hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Di mana alhamdulillah Cinebuan narasumber kita hari ini kita akan membahas tentang salah satu makanan sehat ya. Ya. Di mana narasumber kita hari ini adalah owner tahu putih ya bersama narasumber kita Mas Kusantoro. Beliau sudah hadir di studio untuk kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Toro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Bagaimana selamat Mas Toro? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar dalam ya?
1: Luar dalam alhamdulillah.
0: Nah, 8 bulan yang lalu sehatnya cuma dalam aja, luarnya enggak. Tapi alhamdulillah sejak ada program dari pemerintah ini MBG ini owner tahu putih sekarang luar biasa. Tambah sehat luar dalam ya Mas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Matanya semakin cerah, terutama mata pencaharian. Mas Toro, enggak terasa ya hampir 8 bulan ya kita enggak ketemu ya.
1: Iya. Tahun lalu.
0: Tahun yang lalu kita ketemu melalui Facebook. Tapi tahun ini kita sudah punya YouTube Perompat. Mudah-mudahan penonton kita bisa melihat bagaimana perkembangan kemajuan dari UMKM Tahu Putih yang beralamat di Pasir Putih ya Mas ya, Desa Baru ya.
1: Desa Baru.
0: Nah, Mas Toro, mungkin sedikit kita flashback ke belakang. Mungkin banyak juga pendengar kita atau penonton YouTube kita yang belum tahu apa itu tahu putih ya. Bagaimana asalnya Mas Toro sehingga bisa usaha UMKM Tahu Putih ini sehingga saat ini sudah berhasil luar biasa. Dulunya sebelum usaha tahu, dulu usahanya apa Mas Toro?
1: Saya dulu kerja di perusahaan swasta. Nah, di PT AM Sampurna di area Bukit Tinggi dulu.
0: Sumatera Barat ya?
1: Sumatera Barat. Nah, sebelumnya itu hampir 20 tahun.
0: Wah lumayan ya Mas. 20 tahun lebih dari seumurnya ya. Umur berapa tuh Mas di sana Mas? Mulai bekerja
1: sejak umur 25 tuh Pak Ari. Pak Ari sekarang umur 45 masuk 46 kan.
0: Iya.
1: 20 tahun yang lalu tuh ya masuk. Udah 1 tahun setelah resign dari perusahaan ini. Bulan Juni ini, awal Juni kemarin.
0: Jadi datang ke RRI Perompat ngobrol dan sekaligus reuni 1 tahun pensiun.
1: 1 tahun pensiun.
0: Iya kan? Benar. Dari salah satu apa? Dari makan gaji sekarang menggaji. Kan ini sekarang bertolak belakang ya, Mas. Kayak langit dan bumi ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, Mas Toro kok kan enggak ujuk-ujuk langsung kepikiran untuk usaha tahu nih. Nah, ketika baru resign dari salah satu perusahaan tadi, apa yang Mas Toro lakukan?
1: Ya kalau sebenarnya kan udah direncanakan mungkin ini.
0: Didekat lagi sama mikrofonnya Mas.
1: Ada planning memang sebelumnya kan. Dulu pun sambil kerja saya sebagai karyawan juga udah ada usaha-usaha sampingan udah pernah saya jalani kan.
0: Tapi belum usaha tahu ya Mas? Nah,
1: belum. Usaha tahu ini malah kalau kita flashback ke belakang tuh saya udah pernah usaha tahu juga cuman waktu kuliah.
0: Ketika masih duduk di sebagai mahasiswa kuliah sudah usaha tahu.
1: Udah usaha tahu.
0: Apakah usaha tahu ini turun temurun atau gimana Mas?
1: Bukan turun temurun. Orang tua saya petani.
0: Di mana Mas? Di Jawa atau di sini?
1: Di sini di Pekanbaru.
0: Oh Pekanbaru ya. di daerah mana?
1: Di sini dekatnya nih Tangkerang, belakangnya LP lama ini, Jalan Kayu Putih.
0: Oh dulu Kayu Putih. Iya, saya tahu.
1: Sini.
0: Terus?
1: Dulu di situ kebetulan waktu itu kan saya lagi kuliah, kemudian orang tua yang tadinya di Tran di Pulau Burung sana menyusul ke Pekanbaru. Mm-hmm. Nah, kemudian ya itulah saya sambil usaha ini tahu. Usaha tahu itu dari teman saya sebenarnya dapatnya. Mm-hmm. Dari teman mulai usaha, kemudian
0: maksudnya waktu teman di lingkungan tempat tinggal atau teman kerja
1: temen,
0: atau gimana?
1: Teman dari kampung, teman bapak saya dulu waktu sama-sama.
0: Kau boleh tahu kampungnya di mana Mas bapaknya, Mas?
1: Kampungnya itu di Mojokerto, Jawa Timur. Hmm. Nah, cuman terannya di Pulau Burung, Indragiri Hilir.
0: Oh gitu. Ya, ya. Istilahnya kalau bahasa kamu saya melutran tuh Mas.
1: Benar.
0: Cuman Pak Harto ya.
1: Berarti 97, 96.
0: Berarti di sana usahanya kelapa ya Mas?
1: Iya, kelapa hibrida sama nanas kalau di Indragiri Hilir.
0: Kalau Indragiri Hilir itu enggak tanggung-tanggung lu terkenal kelapa hibridanya tuh.
1: Iya, kelapa hibrida.
0: Wong sak tandan itu isinya bisa sampai 15-20 loh Mas.
1: Oh, ya banyak itu. Iya. Apalagi waktu
0: kalau bahasa kampung saya tuh cendek-cendek orang sak. Iya. Tinggal metik aja gitu, enggak perlu manjat.
1: Sampai ke tanah itu buahnya.
0: Iya. Waktu saya masih ingat waktu saya masih SMA tuh Mas.
1: Iya, iya.
0: Tahun berapa Mas waktu itu Mas?
1: Tahun 96 saya di sana.
0: Oh, 96. Udah Mas di sana ya. Ketika mulai Tran itu kan tahun 80-an tuh Mas ke sana.
1: Mungkin sana.
0: Berarti Mas ya trip kedua itu
1: udah,
0: ya.
1: Udah akhir-akhir udah mau reformasi itu tahun 96 ya.
0: Iya, kalau 96 saya udah anaknya dua Mas. Sudah di RRI saya. Karena saya di RRI tahun 90. Wah, sebelum itu di swasta saya. Dulu ketika kelas 1 SMA tahun 83, saya udah siaran Mas. Kelas 1 SMA sudah siaran.
1: Saya umur 3 tahun baru.
0: Waktu itu penyiar termuda di Indonesia. Kelas 1 SMA sudah siaran saya. Sampai sekarang juga penyiaran tertua.
1: Tertua, dari termuda sekarang tertua. Iya. Masih bertahan Pak ya.
0: Tinggal 4 bulan lagi. Pernah bakti saya Mas. Tapi alhamdulillah masih sehat semua. Senang masih bisa ngobrol sama teman-teman saya semua. Jadi Mas Toro baik lagi setelah Mas di Indragiri Hilir itu baru merantau ke Pekanbaru Bapak Ibu.
1: Ya merantau. Saya duluan ke Pekanbaru.
0: Oh, bapak ibu ya. Masih di sana.
1: Bapak di
0: keluarga
1: kampung.
0: Masih di sana ya Mas.
1: Bapak di kampung, saya ke Pekanbaru kebetulan kan ada itu bapak ya dari pegawai dinas transmigrasi lagi kan. Saya kan dia mencari anak asuh kebetulan saya mau kan. Ya udah berangkat ke Pekanbaru nanti sekolah di Pekanbaru waktu itu SMA makanya di Pekanbaru. Sama bapak itu dia yang menyekolahkan saya.
0: Ya bapak Pak Asuh ya Mas. Ya, jadi singkat cerita setelah tamat SLTA masuk kuliah.
1: Tamat SMA masuk kuliah.
0: Jurusan apa Mas?
1: Jurusannya administrasi negara itu sipol di Undri sini.
0: Masih ada bau-baunya bisnis ya Mas? Ada lagi Mas teman-teman kita di UMKM juga. Tamannya apa Mas? IT. Terus usahanya gorengan loh. Tapi kalau ekonomi itu masih ada hubungan. Terus setelah tamat kerja di satu perusahaan tadi.
1: Iya di PTM Sampurna Cabang Bukit Tinggi.
0: Berapa lama Mas?
1: Ya itu 25 tahun mulai 2005 sampai 2025
0: kemarin. Jadi ketika masa COVID masih juga ya Mas ya?
1: Masih waktu.
0: Orang waktu COVID malah banyak yang dirumahkan ya?
1: Itu justru Sampurna enak tuh waktu COVID itu. Kita kerja dari rumah gaji jalan terus malah banyak tunjangan di
0: itu namanya. Tapi dengan adanya COVID itu sengsara membawa nikmat loh Mas. Dengan itu bermunculan UMKM Mas. Banyak itu UMKM.
1: Benar.
0: Yang online tuh makanya ini usaha online lancar, makanan lancar semua. Ya kan ketika jadi makanya orang bilang itu sengsara membawa nikmat.
1: Iya itu.
0: Ketika
1: itu,
0: di lockdown juga enggak bisa kemana-mana kan Mas.
1: Iya. Itu namanya apa itu musibah membawa berkah itu.
0: Iya itu tadi. Sinetron sengsara membawa nikmat. Jadi setelah itu Mas Toro setelah pensiun, saya resign dari satu perusahaan tadi. Mas belum saya yakin enggak langsung terjun bikin tahu kan Mas?
1: Ya enggak, cuman kan tempatnya udah saya sediakan mungkin udah 2 tahun yang lalu itu tempat
0: udah disiapin.
1: Udah saya siapin.
0: Berarti cuman, udah ada incer-incer.
1: Nah, memang ya kalau karena usaha udah pernah banyak dicoba kan.
0: Kalau orang kampung saya bilang, "Wis, tak siap ke." Surung wapat siap ke kapan.
1: Iya, iya. Nah, kita mau resign tuh ada persiapan dulu. Enggak mungkin ujuk-ujuk. Kemana kita mau langkah kan? Belum jelas ya, enggak berani kita.
0: Jadi ada beberapa usaha yang boleh dikatakan kurang begitu maju ya mungkin ya Mas ya.
1: Ya dulu udah pernah mencoba toko juga di Bukit Tinggi itu 7 tahun kita usaha ini PND itu. Nah, itu 7 tahun di Bukit Tinggi. Ya karena ya kebetulan kita mau domisilinya di sini kan di Riau.
0: Iya.
1: Baru ya udah balik aja ke sini lagi gitu, enggak di sana dulu ngontrak atau
0: iya di Bukit Tinggi ya Mas.
1: Bukit Tinggi.
0: Sudah balik ke Pekanbaru, tinggal di Pasir Putih. Kemudian kok bisa kembali ingat untuk usaha tahu yang pernah dijalani ketika masih kuliah Mas? Gimana
1: ya,
0: Mas?
1: Karena itu ya bagi saya itu yang paling memungkinkan.

0: Karena kata orang bijak, pengalaman adalah guru yang terbaik.
1: Benar-benar.
0: Iya kan mas? Iya kan, nggak perlu sekolah tinggi loh. Kalau kata orang, kamu miskin dengan ini sekolahmu, titelmu, tapi kamu kaya dengan pengalaman.
1: Iya, lagian saya dulu kerja di Sampurna kan di bagian lapangan, jadi jarang di rumah kan itu.
0: Iya, jadi tahu.
1: Kita terus kemana.
0: Setidaknya kita bisa melihat pasarnya apa gitu ya, Mas Tore ya. Jadi sudah mulai kebayang untuk usaha tahu. Ini kan ilmunya kan boleh dikatakan waktu itu belum begitu sempurna, ya kan?
1: Belum lah, sudah lama itu, baru 23 tahun yang lalu.
0: Tapi ibaratnya kata orang Jawa, kampung saya itu cene ambune, ya kan? Mesti ada baunya. Ya, jadi Mas Toro belajar menekuni kembali ilmu pertahuan ini gimana, Mas? Sehingga sekarang ini sampai sukses, malah dipercaya salah satu owner sebagai pemasok pemasok untuk MBG ini gimana mas?
1: Ya gini ya, usaha tahu ini kan udah pernah saya jalankan, kemudian udah lama ditinggalkan, terus mau mencoba lagi ke sana. Sebenarnya sih hampir sama dengan mulai dari nol lagi sih Pak Ari. Tetapi zaman sekarang kan zaman digital, zaman teknologi informasi serba canggih.
0: Kalau anak muda, kalau anak milenial bilang searching. Banyak yang paling pintar Mbah Google itu.
1: Dunia ada di genggaman kita. Mau apapun informasi ada di sana kan.
0: Sama sekarang itu semboyannya RRI. Ya kan? RRI di ujung jari. Pakai digital. Kalau dulu kan, wow, Pak, apa itu suaranya kurang bagus apa? Ada angin-anginnya, sur. Sekarang selagi di mana ada sinyal ya ketemu. Karena ada pakai RRI digital. Karena RRI sudah multi platform, ada di Facebook, ada YouTube, Instagram, oh macam-macam, Mas. Ada juga podcast-nya. Jadi tidak sendiri. Memang kita harus berpacu dengan teknologi, Mas. Kalau kita mandek atau orang bijak bilang diam di tempat atau jalan di tempat, kita tidak akan pernah maju. Kita akan ditinggal oleh pendengarnya.
1: Kalau zaman dulu kita mau belajar kan mesti cari-cari buku dulu. Kita cari buku, kemudian kita berkunjung langsung ke tempat usaha, ke ownernya, kita konsultasi, baru dapat ilmunya, kita coba di sana kan. Tapi kalau sekarang kita tinggal nengok YouTube, udah ada di sana
0: searching aja,
1: searching YouTube gimana
0: cari
1: teori ya kan, tinggal praktek aja kita
0: membuat tahu yang paling enak.
1: Praktek, kemudian memang secara teori kita melihat di YouTube memang harusnya bisa, tapi kenyataannya saat kita praktekkan memang banyak kendala di situ. Disitulah saatnya kita mencari atau ya itu tadi konsultasi dengan teman-teman pengusaha yang udah jalan kan. Disitulah kita bisa sharing kan.
0: Tanya-tanya
1: kendala segala macam.
0: Tapi boleh kalau saya potong sedikit Mas Toro. Ini kan setelah Mas sukses udah hampir 1 tahun ya, baru menemukan permula yang begitu disenangi oleh konsumen. Itu untuk menemukan yang betul tepat itu, Mas, memberikan tahu yang betul-betul kualitas sebagus itu gimana, Mas?
1: Memang itu butuh proses tuh, Pak. Kita nggak bisa ya cuma lewat.
0: Ujuk-ujuk langsung ya.
1: Lewat misalnya YouTube, kemudian praktek langsung.
0: Digiling, di apa, terus disaring, di apa.
1: Banyak kendala.
0: Kalau kebanyakan ngasih obatnya malah pahit deh, Mas.
1: Iya,
0: kan? Nggak keras ya, malah nggak keras deh. Kemudian apa namanya, kalau kita gorengnya terlampau apinya besar, malah gosong. Jadi selain Mas praktek melihat di searching di media digital ini, mungkin ada lagi dari teman-teman yang sudah berpengalaman.
1: Benar-benar. Kita tanya juga, sharing-sharing dengan teman-teman pengusaha yang lain. Memang yang namanya usaha, apalagi di bidang tahu ini kan memang selalu kita harus belajar dan terus belajar nih barunya. Karena memang tantangannya itu, kendala segala macam itu banyak di situ. Nah, ya sampai sekarang pun saya masih saya rasa memang belum sempurna, makanya saya terus belajar
0: mendekati
1: belajar, ya mas. Mendekati, man kita belajar untuk mendapatkan produk yang terbaik.
0: Sama kayak orang kena kolesterol, Anda mendekati setinggi kolesterol.

0: Belum sempurna. Tapi sepanjang karir Mas, katakanlah sebagai pengusaha tahu putih ini Mas. Tapi kan saya ada lihat juga, ada tahu di apa tadi kemarin tuh, di playernya ada yang kuning, ya, ada
1: yang kuning ada.
0: Nah, selain tahu putih ini tahunya kan orang sekarang banyak nih, ini tahu Cina, ini tahu Jawa atau apa. Itu gimana Mas?
1: Ya, kalau
0: perbedaannya apa? Ini tahu Sumedang gitu. Di mana bedanya Mas? Mas
1: kalau Toro, yang saya produksi ini tahu sayur, tahu Jawa sama tahu kuning. Tahu kuning ini tahu kuning, tahu Bandung atau tahu Cibuntu. Artinya saya produksi. Bedanya sih teksturnya.
0: Bukan tahu Sumedang ya Mas?
1: Ah bukan, beda lagi. Sumedang beda lagi.
0: Jadi tahu kuning tahu Bandung ya Mas?
1: Ya, tahu kuning itu tahu Bandung, tahu Cibuntu. Kalau kalau di Sumatera ini terkenal dengan tahu Jambi namanya.
0: Oh, tahu Jambi.
1: Di Jambi ya, di Jambi itu terkenal tuh yang usaha.
0: Teksturnya bedanya apa? Kalau setahu saya ini Mas ya, ya saya kan penggemar tahu nih. Ya kan kalau tahu Jawa itu di tengahnya agak komprong ya kan? Kosong. Tapi kalau tahu Cina itu padat di tengahnya, atau tahu Sumedang juga. Nah, kalau yang Mas Toro produksi ini gimana?
1: Iya, kalau yang tahu kuning, tahu Cibuntu itu dia padat, teksturnya lembut dia. Tapi dia tidak mengembang. Tetap cuman dia
0: ketika dimasak tidak mengembang.
1: Tidak mengembang, tapi dia di dalamnya itu padat dan lembut dia. Itu banyak orang suka di situ. Enak padat terus ya, lembut. Gitu. Cuman kalau yang tahu Jawa, tahu sayur itu dia kalau digoreng dia ngembang kopong dia karena
0: seperti bikin tahu isi, tahu ya, apa gitu
1: kan. Bentukannya kan tahu isi, untuk tahu goreng kan.
0: Kalau orang Sulawesi tuh tahu komprong apa namanya?
1: Tahu kompong. Tahu kopong.
0: Iya. Gudu tapi dibuka kosong.
1: Iya, kosong isinya.
0: Sama kalau kue yang di Medan tuh apa? Kue bohong. Kok bohong? Ketika digoreng besar loh Mas. Mas Toro ketika dimakan kecil. Jadi sampai saat ini Mas, kan ketika pertama Mas Toro datang ke RRI Pro 4 ngobrol sama saya, itu kan dalam satu hari hanya beberapa kilo ya. Tapi sekarang sejak ada program pemerintah makan saat ini MBG, itu kan tahu putih mendapat kepercayaan sebagai pemasok. Nah, ini bagaimana perbedaannya, bagaimana jalan ceritanya kok sampai Mas Toro dipercaya untuk sebagai pemasok dari MBG itu Mas?
1: Sebenarnya sih ini cuman kita iklan di marketplace aja tuh Pak Ari.
0: Berarti itu salah satu pemasaran melalui media digital ya Mas?
1: Di marketplace kita iklan di Facebook gitu kan. Kemudian alhamdulillah nggak lama sudah tuh ada kita dihubungi sama supplier dari MBG, dia bilang mau order. Kebetulan waktu itu memang terkejut kan karena permintaannya kan banyak itu,
0: tapi nggak apa, sampai jantungan ya Mas?
1: Apa sanggup saya ngerjainnya kan gitu. Itu lama juga tuh saya tolak itu, terus terang aja Pak Ari itu
0: sebuah Mas tolak juga
1: awal itu lama saya tolak itu, aduh belum sanggup lagi Bang, pikir-pikirlah dulu, saya persiapkan dulu, saya kalau nggak memuaskan konsumen nanti daripada kecewa, lebih baik saya nggak saya sanggupi, saya tolak gitu. Itu prinsip saya seperti itu Ari.
0: Boleh dikatakan kalau anak sekarang belum pede ya Mas.
1: Ya belum pede, daripada kecewa orang nanti kita keteteran kan, lebih baik nggak usah dulu. Rezeki pun nggak kemana juga, besok kalau apa pasti. Ya memang betul dihubunginya lagi kan. Ayolah.
0: Berapa lama tuh Mas prosesnya Mas? Ada sebulan?
1: Sebulan lebih tuh malam Pak Ari.
0: Bolak-balik ngubungin.
1: Ayolah, ya kan. Ini peluang rezeki nggak boleh ditolak katanya. Okay lah, akhirnya itu saya sanggup. Dia syaratnya cuman dia nanya ada izin usahanya NIB ada. Apa sertifikat halal? Ada bang, lengkap kita semua ada, ya kan. Kirimkan surat-suratnya, sertifikat halal segala macamnya, foto usahanya, tempatnya, kirim WA ke saya kan. Itu saya kirim semuanya gitu. Udah akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang udah jalan ya ada sekitar 4 5 bulan lah, 4 bulanan lah.
0: Hampir setengah tahun ya, Mas.
1: Iya,
0: 4-5 bulan. Iya, taruh 4 bulan berarti 8 bulan itu masa perjuangan, transisi ya, Mas.
1: Benar.
0: Sehingga satu tahunnya betul-betul membuahkan hasil yang luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Itu untuk pemasok MBG yang di mana, Mas? Daerah mana, Mas?
1: Waktu awal-awal kemarin kita masih random dikasih tempat sama suppliernya itu. Kemarin pertama di SPPG Jalan Muhajirin, Sidomulyo. Kemudian ada juga kita nyuplai ke Kecamatan 50 sini, Jalan Sutomo.
0: Sudah mulai melebar.
1: Kemudian di Pangkalan yang dekat dari rumah kan, Pangkalan Baru sih, sana. Cuman ya itu keteteran saya kan, karena dia kan jauh-jauh itu kan, apalagi 50 sini kan daerah kota, macet kan.
0: Tapi kata orang kalau rezeki sudah di depan mata itu enggak jadi jauh loh, Mas.
1: Iya benar. Ya namanya awal-awal ya kita jabanin juga kan. Cuman seiring dengan berjalannya waktu akhirnya dapatlah iramanya kan, akhirnya
0: ketemu lah settingan kayak, ibarat balap di sirkuitnya udah dapat settingan loh.
1: Iya kan, udah di settingnya sama abangnya dari supplier itu. Ada kalau gitu, Mas, yang di apa aja lah, yang di Pangkalan aja lah, yang dekat ya. Oke lah, nggak masalah. Pokoknya yang dari situ berapa pun order kita tampung lah. Jangan pindah-pindah ke sana-sana lah, keteteran kan nanti kecewa orang nanti ya, Bang. Oke lah. Nah, itu akhirnya saya ambil satu aja yang di Pangkalan Baru, karena memang terus terang aja, Pak Arya, kondisi ekonomi sekarang ini kan lagi nggak baik-baik saja. Kalau saya
0: kayak judul lagu lah, nggak baik, bukan baik-baik sayang, tapi
1: karena untuk Pak Arya ketahui juga setelah diwawancara itu tadi, masalah ini kenaikan harga kedelai sekarang luar biasa melonjaknya, Pak Ari.
0: Jadi memang itu juga dampak dari dolar naik ya, Mas.
1: Iya, dolar naik luar biasa.
0: Tapi kita bersyukur naik juga. Punya menteri keuangannya optimis ya, Mas.
1: Iya, benar.
0: Penting hidup itu harus optimis loh, Mas.
1: Iya, benar.
0: Jangan pesimis dulu. Karena sesuatu itu kita anggap positif dulu. Iya. Seperti menteri keuangan kita kan itu sudah punya hal yang positif, ya kan? Wah, yakin kan gitu.
1: Ya, alhamdulillah walaupun naik, yang penting barangnya ada, kita bisa produksi ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah masih bisa jalan usaha kita itu aja, Pak Ari.
0: Jadi untuk saat ini, Mas, Mas Toro, satu sekali produksi itu, ini kan hampir tiap hari ya, Mas, produksi, Mas?
1: Iya.
0: Itu sekali produksi. Sekali produksi itu berapa kilo kedelai, Mas?
1: Kalau saat ini alhamdulillah, Pak Ari, ya kalau dulu kan masih 20 kilo ke bawah.
0: Iya. Pertama sekarang, ketika Mas masih sekitar 15-an, Mas bilang ya.
1: 18. Sekarang ya minimalnya itu ada 30 kilo per hari. Nah, kalau pas ada MBG itu ya sampai 50 kilo lah satu karung.
0: Satu goni, Mas, ya, tuh.
1: Satu goni.
0: Iya kan? Kalau apa itu satu goni kan?
1: Karena memang itu pula kapasitas tenaga kita baru saat ini kan.
0: Iya.
1: Karena saya belum berani juga ambil ini karena ya kondisi tadi, situasi rasanya belum memungkinkan. Insya Allah nanti kita akan tambah ininya.
0: Iya. Jadi itu tadi Mas Toro boleh dikatakan dua kali lipat ya, Mas.
1: Iya.
0: Untuk saat ini harga kedelai berapa, Mas?
1: Dari awal saya buka itu tahun lalu, bulan 10 itu sampai saat ini udah 100.000 naiknya per karung itu.
0: Berapa, Mas?
1: Naik 100.000 dari awal saya buka sampai sekarang, 8 bulan jalan nih.
0: 8 bulan jalan 100.000.
1: 100.000 naiknya per goni itu.
0: Berarti setiap bulannya hampir 10% ya, Mas? Ya,
1: gitu. Ya kan? Dari 470 sekarang itu udah 570 itu, sekarang.
0: Itu kedelainya memang dari luar yang bagus atau
1: ya,
0: memang
1: kedelai yang ada kan di pasaran? Ada,
0: yang di Pekanbaru kan, misalnya lokal kan juga ada kan, Mas?
1: Tapi jarang kita temui lokal, apalagi di Pekanbaru.
0: Kualitasnya kurang meyakinkan ya, Mas?
1: Yang rata-rata yang stok di agen-agen tuh memang kedelai impor.
0: Impor ya? Yang agak impor, lumayan butirannya ya, Mas, besar ya?
1: Kebutirannya besar, bersih kan. Kalau lokal memang kendalanya itu dia
0: kecil
1: kecil-kecil, kemudian banyak kotoran sampah-sampahnya di dalam tuh, kadang kita lama juga
0: bersihkan. Kalau para petani kita, apalagi menteri pertanian kita kan sekarang memang betul-betul gencar untuk mengajak menanam kedelai, padi dan sebagainya ini supaya kita bisa swasembada, ya kan? Jadi kendalanya cuma itu. Tapi sampai saat ini Mas Toro, walaupun harga kedelai itu naik, tapi tidak begitu sulit untuk menjumpai bahan bakunya ya.
1: Bahannya alhamdulillah sih stok masih tersedia di toko-toko grosir ya. Cuman ya memang ya itu harga itu hampir tiap hari itu naik ya, fluktuatif sampai sekarang. Naik 5.000 tiap hari. Ah, naik lagi ya, naik 5.000.
0: Ya 5.000 kali sebulan kan udah 150.000, Mas.
1: 5.000.
0: Jadi balik lagi ke seperti yang di awal jumpa tadi yang kita Mas Toro bilang, sengsara membawa nikmat ini kan. Tapi sampai saat ini kos produksi sama yang sudah didapat minimal bisa ya Mas ya?
1: Ya alhamdulillah masih ada lah margin kita, cuman ya memang itu tadi, kalau dulu mungkin dapat margin kita 20% atau 25%, mungkin sekarang tinggal 15%.
0: Iya, berkurang. Cuma, 5% Mas. Ya, berkurang 5%. Ibaratnya ngeluarkan zakat loh Mas. Mas Toro ya, ngeluarkan zakat 5% gitu. Aduh, luar biasa. Nah, untuk yang sekarang Mas Toro sebagai pemasok untuk MBG, masih sendiri atau sudah mengajak saudara, teman, atau tetangga untuk membantu?
1: Saat ini sih masih sendiri ya, dibantu.
0: Masih dengan, sanggup ya?
1: Dibantu dengan kadang kalau pas libur anak-anak juga bantuin. Nah tuh istri
0: masih terkaper, Mas.
1: Bantuin. Kemudian ada juga kadang anak, ya anak tetangga lah, dekat-dekat rumah sana. Kadang anak-anak sekolah itu pas libur kan, saya panggil juga suruh bantuin, bantuin agak 2-3 hari kan. Kalau pas musim liburan saya kasih duit berapa gitu.
0: Dia kan yang apanya kan pas ini nyuci nggi sama ngilingnya itu Mas ya.
1: Iya, dia yang penting bantuin itu ya itu waktu ngiling, nyuci kan
0: sama ngerebus.
1: Rebus itu. Kalau nyetak kan
0: iya, dia kan sudah ada cetakan.
1: Nyetaknya itu kan enggak, ini enggak bisa sembarangan, harus memang ada ilmunya di situ.
0: Iya. Kemudian untuk memberikan obatnya juga sehingga permulanya itu memang betul-betul pas.
1: Iya.
0: Karena kalau kebanyakan juga pahit.
1: Iya.
0: Terus kalau apa juga apa namanya enggak padat deh Mas.
1: Ya, kalau bagian itu harus diajari dulu, lama juga prosesnya itu, Pak. Cuman kalau sekedar mungkin ya jagain tungku, membersihkan, giling,
0: masukkan api lah.
1: Nah, itu udah
0: pekerjaan. Masukin kayu ke tungku ya, Mas.
1: Itulah yang bisa dibantu kan.
0: Tapi setidaknya ini kan kabar gembira juga tuh tetangga kiri kanannya. Di waktu luang mereka daripada terbuang main-main, setidaknya bisa untuk nambah jajan ya Mas ya.
1: Iya kayak inilah anak-anak biasanya main game menjadi rumah.
0: Iya.
1: Nah ada juga
0: bisa keluar tinggal, mendapat pengalaman juga. Baik Mas Toro, ini obrolan kita cukup asik nih masalah MBG, tahu dan sebagainya, karena saat ini tahu sama tempe itu adalah primadona di MBG lah Mas.
1: Ya itu karena ya harganya murah, proteinnya tinggi kan itu dia.
0: Satu-satunya yang di luar negeri nggak punya tuh Mas. Tahu tempe nggak ketemu loh.
1: Ya itu kalau kita bawa uang 5.000 coba lah. Uang 5.000 bisa untuk makan sekeluarga. Apa yang kita beli coba? Kalau nggak cuma tahu sama tempe, kita beliin apa coba?
0: Satu lagi Mas, tambah Mas. Ada kawannya Mas, 3 serangka itu Mas.
1: Ya.
0: Tahu tempe toge.
1: Tahu tempe toge.
0: 3T.
1: Iya benar.
0: Baik, jangan panjang kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol terus sama Mas Toro. Dan bagi Anda yang mungkin berminat juga dengan tahu putih atau tahu kuning sama Mas Toro, nanti kita bahas teleponnya, berapa harganya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM Baru. Suara Belia Riau di obrolan teras UMKM.
2: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih. Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok.
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
3: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu. Alhamdulillah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Baik, Cidong Puan, terima kasih Anda bersama kami, Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau. Masih di obrolan teras UMKM dengan topik kita, cerita di balik gurihnya tahu CKJ. Nah, Mas Toro, ada yang tanya ini, CKJ itu apa Mas kepanjangannya?
1: CKJ itu kepanjangan dari Cak Kus Jaya.
0: Oh, Cak Kus Jaya. Kalau Cak itu biasanya orang Madura loh Mas.
1: Orang Jawa Timur, bukan Madura sih, Jawa Timur umumnya.
0: Cak, orang kemana Cak? Gitu ya Mas ya. Jadi maksudnya untuk bahwa Mas Toro itu orang Jawa Timur gitu.
1: Benar. Karena teman-teman saya ya sebagian besar lah itu umumnya tuh manggil saya kan cak gitu.
0: Cak Imin atau siapa.
1: yang lucunya tiba di Sumbar cak jadikan kaca jadi mbak.
0: Iya. Kaca pinggang.
1: Lawannya midun.
0: Iya, si kaca. Ya, tapi kalau yang bilang kaca pinggang ngajak berantem loh Mas. jadi ketika di sekolah, di waktu kuliah, waktu apa, jadi Mas Toro dipanggil kaca gitu ya,
1: kaca. Teman-teman gitu. Kerja, temannya tuh, kaca.
0: jadi bahwa yang sebagai owner tahu CKJ, jadi cak.
1: Gus Jaya.
0: Gus Jaya, berarti itu doa loh Mas. ya Gus Wontoro ya kan, namanya bagus pakai Jaya. Jadi Mas, tadi ada yang waktu ketika break tadi ada yang tanya, nah Mas Toro, seandainya ada yang mau menjadi supplier Mas, apa ini bagaimana Mas caranya Mas? Kan ada juga yang pengen seperti Mas ini, ada orang yang ingin menjadikan ini, itu caranya gimana Mas?
1: Ya ini aja, silahkan menghubungi langsung aja ke nomor WA saya kan. Nanti
0: berapa nomornya Mas? Boleh disebutkan ya Mas?
1: Sharing nomor kita ya, 0812 66 500 400.
0: Dilangi Mas, katanya pelan-pelan.
1: Ya, 0812 665 600 400.
0: Ya, itu langsung WA.
1: Nama saya langsung.
0: Langsung Instagram juga ya Mas?
1: Iya.
0: Ya, jadi bisa menghubungi Mas Toro di sana. Nanti mungkin setelah nanti kita break atau off air, bagaimana menjadi apa? Apakah ini kan banyak juga katanya Mas, kalau dia mau dagang di pasar, terus Mas Toro sebagai pemasoknya, mereka jual itu. Boleh. Untuk harganya sendiri gimana Mas? Per piecesnya atau gimana ini ngitungnya Mas?
1: Kalau untuk harga saat ini yang tahu putih biasa itu, kalau ya harga grosirnya lah, harga untuk pedagang itu 60.000 itu satu ember isinya 170, kalau yang ukuran 5,5 senti. Kemudian kalau yang
0: umumnya Mas,
1: ya kalau yang ukuran 6 senti yang agak besar itu 140 isinya.
0: 140 piece ya Mas?
1: Iya, 140 potong.
0: Dihargai berapa Mas?
1: Harganya 60.000 per embernya.
0: Jadi jatuhnya berapa itu Mas?
1: Jatuhnya kalau yang besar itu Rp416 per potong. Kalau yang kecilnya 300 berapa? 300 sekian.
0: Iya, kalau kita ECR itu rata-rata 6.000 ya Mas.
1: Kalau ya kalau untuk eceran biasanya yang isi 10 6.000. Cuman di gede-gede kecil, gede sayur itu biasanya 5.000 isi 8 kalau yang besar. Kalau yang kecil 5.000 isi 10. Yang isi 170 tadi.
0: Itu ya. Jadi kan lumayan juga ya Mas. Boleh katakan perpisnya dapat 200 perak lebih tuh. Ya kan? Kalau satu ember itu 100 apa? Berarti satu ember itu bisa dapat lebih kurang 30.000.
1: Ya 30.000.
0: Itu semuanya. Kemudian untuk tahu kuning sendiri ini gimana Mas? Ini kan baru tahu putih ya Mas. Bahas ini. Tahu kuning ini bagaimana prosesnya, apakah sama, bedanya di mana, kemudian harganya gimana, dan juga ini cara pembuatannya Mas, nah, yang tanya nih Mas.
1: Kalau untuk pembuatannya caranya hampir sama sih, cuman ya ininya cetakannya aja kita beda kan. Cetakannya.
0: Untuk bahan bakunya sendiri Mas, proses pembuatannya sama ya Mas?
1: Bahan baku, proses pembuatannya sama, tinggal cetakannya, cetakan tuh kita pakai plat yang udah ada cetakannya petak kotak-kotak itu, jadi udah ada di sana. Itu banyak tuh kita kalau kita lihat di YouTube tahu Jambi atau tahu Cibuntu yang menul-menul itu kan.
0: Tapi seperti yang Mas Tor sampaikan tadi, beda strukturnya ya Mas. Beda. Nah ini bagaimana Mas tahu Jawa tadi sama tahu Jambi tadi ini strukturnya kan berbeda, yang satu padat, satu kan kompong nih. Nah ini nyatanya gimana Mas? Kok bisa satu kompong satu itu? Cetaknya yang di tengah hanya kosong atau gimana Mas?
1: Enggak, cetaknya sama aja, cuman kainnya memang beda. Kita pakai kain, kalau yang untuk tahu Jambi itu kainnya kan melar ya. Melar ya. Kemudian dia kita press lebih padat dia daripada yang tahu Jawa tadi itu. Makanya dia
0: padat
1: terus lembut dia. Dalamnya lembut.
0: Tapi cara pengelolaannya sama ya Mas?
1: Hampir sama.
0: Kan ambil sarinya kan Mas?
1: Iya sama aja, sama.
0: Tapi yang satu yang kata Mas Tor tadi, yang satu strukturnya lembut, ya padat, itu itu membedakannya gimana Mas caranya tak ya Mas? Ini banyak penasaran loh Mas.
1: Gak ada bedanya, sama aja, cuman kita waktu ngepresnya itu agak agak lebih lama ya.
0: Betul-betul airnya dihabisin. Ya,
1: lebih lama kita. Kemudian waktu ya paling mencukainya lah agak pelan-pelan. Kalau apa kan agak mungkin kita ngaconya itu agak cepat. Kalau yang untuk tahu jaminnya agak pelan ya. Nah, butuh waktulah didiamkan dulu.
0: Jadi gak boleh disimpulkan dalam prosesnya cuma beda waktu aja.
1: Iya, beda waktu.
0: Bahan baku semuanya sama.
1: Sama.
0: Cuma proses pembuatannya aja yang agak berbeda ya Mas ya. Satu butuh kilat, yang satu yang biasa saja.
1: Iya, jadi yang satu itu kalau yang tahu jamin ya itulah paling di pencukaannya itu mungkin agak lambat ya kan. Agak lambat, ngaconya agak pelan-pelan.
0: Tapi resepnya sama kan Mas?
1: Sama, resepnya tetap sama.
0: Cuma hasil dari pencetakan tadi itu itu tadi yang satu proses butuh waktu, yang satu biasa saja. Ya, itu ya, membedakan struktur tahu itu menjadi lebih gurih, lebih enak ya Mas. Ya,
1: lebih padat, satu lagi opungnya.
0: Nah, tahu kuning ini Mas, kata Mas Toro kan pernah nyatakan bahwa enggak dimasak dimakan gitu aja enak. Nah, itu kelebihannya di mana Mas? Kan setahu kita itu kan banyak tahu-tahu itu dimasak dulu baru enak. Ini kan dimakan gitu aja enak kata Mas Toro.
1: Ya karena kan proses masaknya itu udah dua kali. Setelah masak udah jadi tahu, wah kita rebus lagi kan untuk apa nambahin kunyit sama garamnya. Nah, direbus berarti sampai
0: prosesnya mendidih lagi.
1: Makanya udah mateng itu. Sama dengan udah tahu rebus itu namanya tahu sup di sup itu enak kali itu udah masukin ke sup enak dia. Masukin ke bakso gitu kan. Mentah itu dimakan
0: padet,
1: itu enak dia.
0: Kayak bubur sumsum jadi Mas. Iya kan?
1: Malah di luar tuh kalau kita tengok Jepang, Cina tuh jarang tahu malah digoreng kan.
0: Iya, itu aja.
1: Dipang itu
0: siap dicetak itu Mas. Bukan di Jepang, orang saya suka juga Mas karena kebetulan keluarga saya tuh di Medan Mas, di Lubuk Pakam itu memang juragan tahu sama tempe loh Mas. Karena pasokan di penjara Lubuk Pakam itu kami yang masukin.
1: Iya, banyak itu.
0: Enggak. Makanya saya tanya mau masuk berapa kintal apa. Kalau kami itu di sana Mas kali nyetak itu Mas. Baik tahu sama tempe itu minimal 4 goni Mas. Kalau tahunya mungkin bisa 6 gitu Mas. Karena kalau di sana namanya tahu balok Mas. Bukan tahu apa namanya tadi? Tahu Jambi ya. Kalau di Medan itu namanya tahu balok, terus ada kayak kuah kacang gitu Mas. Nah, itu dia, dipotong-potong tahu balok. Itu dari Lubuk Pakam sampai ke Medan tuh semuanya. Kebetulan sentralnya di itu Mas. Karena pengelolaannya sudah semi modern Mas. Jadi percontohan. Jadi saya sedikit banyak ngerti juga. Cuma saya enggak paham kalau cara ngasih nyukanya sampai sekarang. Kadang-kadang kekerasan nih Mas. Gorengnya kadang-kadang apinya besar malah gosong. Jadi itu tadi. Jadi untuk saat ini Mas Toro walaupun sudah mensanggupi sebagai pemasok MBG tahu putih ini tapi masih mempergunakan tetangga kiri kanan, anak juga ya, memperdayakan mereka ya Mas ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, sebelum kita tuntaskan obrolan kita di Tersom KM, ke depan apa harapan Mas Toro ini? Ini kan sudah ibaratnya rezeki sudah digenggam nih. Nah, ke depannya untuk tahu putih ini gimana nih Mas?
1: Ya, harapannya yang jelas mudah-mudahan ya walaupun mungkin dari sebagian masyarakat itu kontroversial ya, masalah MBG ini ya. Kan banyak itu yang ini protes segala macam kan.
0: Pro dan kontra itu biasa ya, Mas. Dalam hidup itu memang kalau enggak rame.
1: Tapi kalau menurut saya sih program ini cukup baik, cukup bukan karena saya jadi pemasok di situ ya. Tapi memang sebenarnya bagus, cuman memang pengelolaannya yang perlu diperbaiki, dibenahi itu yang perlu, yang pejabat-pejabat di atas sana supaya ya diawasi lah gitu, ada pengawasannya lebih.
0: Jangan seperti eskapator ya Mas.
1: Benar-benar.
0: Iya kan? Hidup itu sifatnya harus seperti dozer. Mas tahu dozer sifatnya? Dia mendorong, membagi kiri kanan. Membuka jalan itu dozer itu. Itu sifatnya kan dia membuka, meratakan, tapi dia membagi keluar kiri kanan, semua kecipratan. Kalau eskapator enggak? Dia mengeru aja, membuang gak mau. Mengeru terus ya. Bener kan?
1: Ya, bener,
0: coba lihat
1: bener,
0: itu.
1: Bener.
0: Jadi terus. Hiduplah sebagai dozer. Kalau alat berat itu seperti dozer. Dia tanah yang tinggi diratakannya. Kemudian tanah yang diratakan itu dia kiri kanan loh mas.
1: Dibaginya rata.
0: Dibaginya kiri kanan rata kan?
1: Iya.
0: Yang di lindasnya itu rata. Tapi kalau eskavator enggak. Tanah rata, tanah bukit itu tinggi, itu digali itu entek deh, habis.
1: Iya.
0: Tanahnya habis pun jadi berlubang. Iya kan?
1: Iya.
0: Nah itu dia mas. Jadi ke depan ada enggak harapan meningkatkan dari sebagai UMKM menjadi pabrik tahu yang bisa boleh diandalkan. Kalau sekarang baru satu sebagai supplier MBG, ini seperti kata mas Tor tadi, ada dua atau tiga ini keteter, ada nggak untuk meningkatkan supaya bisa mengaper ini yang baik yang di Pekanbaru ataupun yang di Kubang atau di Pasir Putih, ada nggak?
1: Udah pasti ada lah itu.
0: Nah.
1: Ya kalau namanya usaha udah pasti pengen berkembang ya kan. Kita pasti pengen berkembang, tujuan ke sana, cuman
0: dan juga berharap supaya harga kedelai turun ya mas.
1: Cuman kalau menurut saya sih ya memang tujuan kita berkembang, cuman saya nggak mau secara instan gitu, cepat-cepat langsung. Karena mungkin ya berdasarkan pengalaman juga ini Pak Ari, dulu waktu kuliah saya buka tahu kan sampai udah ada tiga juga karyawan saya dulu itu kan
0: waktu masih kuliah.
1: Cuman ya mungkin masih labil kan namanya, masih ya
0: seperti lagu dangdut lah, bukan gitu mas Toro,
1: muda
0: ya kan? Belia enggak, lagunya masih lagu dangdut mas, aku terlena kan, terlena.
1: Jadi udah ini apa, baru nampak perkembangnya, tambah lagi akhirnya ketika ada masalah, ada kendala, karena kita masih minim pengalaman, ilmunya belum banyak, akhirnya kita nggak bertahan di situ sebentar, ada tumbang. Jadi saya maunya ya memang saya pengen berkembang. Siapa sih usaha yang nggak mau berkembang? Pasti setiap usaha
0: jadi
1: pengen
0: kalau
1: berkembang.
0: Kalau bahasa kampungnya step by step ya mas.
1: Cuman harus step by step, kita nikmati prosesnya, kita jalani alurnya seperti apa, kita pelajari kendala-kendalanya kayak mana, cara mengatasinya segala macam. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan ada pengalaman, ilmu yang kita dapat dari yang kita jalani. Di setiap harinya, setiap bulannya,
0: menambah
1: itulah
0: kedewasaan kita dalam usaha ya mas ya.
1: Usaha itu pengalaman.
0: Kata orang bijak, jangan pernah jatuh untuk di lubang yang sama. Gagal bukan berarti tidak bisa apa-apa, tapi gagal adalah sukses yang tertunda.
1: Jadi setidaknya pondasi kita udah kuat. Kalaupun kita mau bikin bangunan yang lebih besar,
0: mau ditingkatkan,
1: pondasi kita
0: sudah ada ya mas.
1: Udah kuat. Jadi nggak gampang tumbang itu sih. Pinginnya
0: jadi
1: seperti
0: setidaknya
1: itu.
0: Mas Toro berbagi pengalaman dengan kawan-kawan kita di UMKM. Ketika sukses, ketika kita berada di atas, jangan lupa untuk melihat di bawah.
1: Ya, karena kalau kita lihat kan banyak nih seperti itu Pak Ari. Karena karena saya juga udah pernah mengalami. Dan kalau kita sharing-sharing dengan kawan-kawan juga seperti itu, kadang baru-baru buka usaha ini nampak pergerakan tuh kan cepat-cepat kita tingkatkan kan. Tambah ini, tambah itu, tambah ini. Cuman kita nggak tahu di balik itu, yaitu tadi pasti namanya usaha itu pasti ada kendala, ada tantangan. Kadang kita belum siap untuk menghadapi itu kan. Kita cuman melihat peluang itu aja kan. Cuman kendala di balik itu karena belum ada pengalaman segala macam.
0: Makanya orang bijak pernah bilang gini mas, ya kan, hidup itu penuh perjuangan,
1: ya
0: kan? Setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Tapi ingat, setiap perjuangan itu harus diiringi dengan doa. Tanpa itu semua kita sombong. Iya kan?
1: Benar-benar Pak.
0: Setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada perjuangan itu tidak membutuhkan pengorbanan. Tapi setiap pengorbanan itu tentu jangan pengorbanan yang sia-sia. Setiap perjuang harus diiringi dengan doa. Tanpa semua itu adalah sombong bagi kita. Karena kita hanya bisa merencanakan, tapi keputusan tetap di tangan Yang Maha Kuasa. Sukses Mas Toro, owner tahu.
1: Kemudian satu lagi itu Pak Ari,
0: apa itu?
1: Mengenai harga kedelai tadi.
0: Ini mungkin bisa disampaikan untuk pemerintah nih mas.
1: Untuk pemerintah atau dinas terkait, Mohon juga mengenai pasokan kedelai.
0: Apa perlu ya, operasi pasar ya Mas?
1: Ya paling tidak itu kalaupun naik ya berapa persen lah. Jadi jangan terlalu ini
0: signifikan. Ini juga...
1: Jadi pengusaha ini kan nggak bisa dengan naiknya bahan baku langsung menaikkan harga, kan nggak bisa. Seperti ya
0: dampaknya juga dampaknya, dengan program pemerintah juga nanti akhirnya Mas.
1: Akhirnya ke ini.
0: Tapi kita melihat Mas sekarang ini pemerintah betul-betul bagaimana menekan harga dolar itu Mas. Mudah-mudahan ini ke depan dalam waktu berjalan dolar yang bisa stabil lagi, harga kedelai stabil. Dan pemasok untuk MBG pun bisa lebih mafan lagi ya Mas.
1: Harapan kita seperti itu. Kita masyarakat di bawah ini itulah dengan keuangan rupiah stabil, ekonomi membaik, otomatis daya beli masyarakat juga akan naik, tinggi. Ya kan? Dan ya ini tadi yang program MBG ini memang terasa manfaatnya bagi UMKM di sekitaran lokasi MBG.
0: Memang UMKM itu betul-betul ditunjang oleh pemerintah. Soal sehingga per 4, per 1 atau per 2 itu setiap hari UMKM Mas untuk memberikan kepada masyarakat untuk usahanya itu bisa dipromosikan melalui media pemerintah ini. Sehingga UMKM itu betul-betul bisa diterima di masyarakat dan meningkatkan ekonomi keluarga.
1: Benar-benar.
0: Baik, terima kasih Mas Toro jauh-jauh dari Pasir Putih sebagai owner Tahu Putih CKJ. Nanti ketemu sekali lagi sudah punya pabrik.
1: Tapi Allah. Amin.
0: Iya, tapi mudah-mudahan temui lagi enggak sama saya karena saya
1: pensiun lagi
0: mau bulan lagi Purnabakti ya kan, tapi ketemu nanti sebagai owner lah ya kan,
1: mudah-mudahan amin,
0: sebagai owner atau supplier dari Tahu TKJ ini ya, TKJ kan saya bilang Mas Toro apa kita buka usaha ya. Baik, jinopan pendengar kami dimanapun anda saya berada, demikian obrolan saya dengan Mas Kontoro, owner dari Tahu Putih CKJ. Sukses selalu Mas Toro ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan berharap kedelai bisa turun harganya. Dan bisa berkembang Tahu Putih ini. Terima kasih ya Mas ya. Akhirnya Cina Puan, obrolan tersuam kami sesudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi puan-puan, tiba saatnya kami kumandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk kota Kembang Baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Kau itu mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah piala dunia.
1: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong.

0: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Terima kasih Cik dan Puan anda bersama kami perempat dan gambar suara Beda Riau di udara yang percaya FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 13.02 menit waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi Cik dan Puan, kita akan mengikuti siaran berjalannya perempat Jakarta. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026, mana kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hari ini bersama

0: RRI Yogyakarta dengan topik mendekatkan tradisi suran ke generasi muda.
1: Ancol atau Fauna Land kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia. Makanya
3: pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Jo, kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mamuk Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamuk apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Tahu artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau
4: WA?
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 0144
3: 1066.
4: 1666.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo, boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi Suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya, sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta

0: operasinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat Suro itu mubeng beteng,
1: mengelilingi benteng,
0: ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing.
1: Oke.
0: Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
1: Yang artinya?
0: Ya, memperingati bulan suro itu.
1: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya.
0: Akar.
1: Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
0: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada sang pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
1: Terbebas dari hal-hal buruk begitu.
0: Hal-hal buruk, ya.
1: Karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan, termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Romo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan budaya yang sebenarnya?
0: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
1: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
0: Itu jarwo dosoknya.
1: Oh, jarwo dosoknya.
0: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
1: Menyusuri begitu ya.
0: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
1: Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
0: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
1: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya?
0: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
1: Refleksi lah,
0: refleksi,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
0: introspeksi
1: gitu. Nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan,
0: ada
1: gitu.
0: Film Satu Suro.
1: Dan itu serem loh filmnya.
0: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu loh.
1: Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
0: Suro untuk anak muda bahwa dirimu

0: Mu itu terlahir tidak lepas dari 1 tahun, 1 bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
1: Oke, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mak, ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak, ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Nah, gini, Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti Suro ini, Mo?
0: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
1: Oke.
0: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
1: Sama-sama inspirasinya kali, Mo, gitu.
0: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
1: logika ya.
0: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
1: banyak tahu.
0: Iya.
1: Itu siapa yang bikin, Mo?
0: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
1: Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu,
1: dicabut dari akarnya gitu ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu ya, Mas?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
1: Kehilangan identitas tadi.
0: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamu juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
0: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mau, cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto,
1: Jepang maksudnya.
0: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana. Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Perempat, kita kembali lagi ya di siaran merjeran Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau misal
1: voice note aja.
2: Iya.
1: Ya, siap.
2: Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kan ini ya, bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, apa nasumnya, nasumnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum, gimana? Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, suara itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Oke,
3: okay,
2: baik.
3: Mas Jojo, siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Okay. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tua soal memaknai surau untuk generasi sekarang. Bapak Leman, gitu. Matur suwun Bapak Leman, gitu. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lempa. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Iya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Iya. Mas Jordan sama Romo ya. Banyak salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat, Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Gini kan nggak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh, pokoknya happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Geria. Tadi Romo.
1: Oke, siap, Cegu. Terima kasih, Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu, Bang Cegu. Padahal kan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat, Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi dan tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi neng Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
4: Palagan Jogja.
2: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu, ada maupun badan, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kaprong, ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Kayak ada yang waskito gitu dalam bulan suruh. Cuaca, terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan tadi, dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan
4: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh, gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Ya.
2: Dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, okay, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, masa gak boleh?
2: Oke, okay. Biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
6: Kerik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
6: Atau Romo, Mas Jordan dan Bu Jotri. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri?
4: Ada, gitu, ya. Oh, ya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, yeah, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu, Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali,
2: taunya orang.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah, bingung juga saya artinya apa ini ya.
1: Oke.
2: Kira-kira begitu, Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini, Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo ya, untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya, yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih, misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu, apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya,
2: ya,
1: kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya, di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah.
2: Nggak
4: ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh, begitu. Kecuali pas tadi yang ya, acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penemuan agung ya misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Lah itu kan enggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo, tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana, Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan jawabnya yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inci. Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
7: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Itu kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke.
4: Mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai itu. Ya. Bu, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan. Salah ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya. Sate kulit buat dibubur.
2: Oke. Nah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Batok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Rene dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Terima kasih Cira Buana yang bersama kami Pro 4 yang bergambar suara Budaya Riau di dalam MPC FM 95,9 MHz atau bagi Cira Buana yang mendengarkan melalui siaran kami, radio kita. Pukul 14.17 menit waktu Indonesia Barat masih kami hadirkan regi-regi Nusantara. Saya informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
2: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
2: Oh aduh, alhamdulillah.
1: Mana teman-teman? Ah gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
2: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Tahukah Anda, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

0: gara-gara dia melempar sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum.

Beberapa pukul 15 waktu di Jabaran, Cidopuan memperkuat peran warga kelola sampah DHK resmi Sekretariat LPS jadi bersih. Di mana Cidopuan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra meresmikan Sekretariat Lembaga Pengelolaan Sampah LPS Sukajadi Bersih dan Bank Sampah Sukajadi pada Rabu kemarin. Peresmian tersebut turut hadir Camat Sukajadi Andri Hidayat Putra, PLT Lurah Sukajadi Fahrul Iksan Safaat, para lurah sekecamat Sukajadi, Babinsa Kelurahan Sukajadi, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM, kemudian Kecamatan Sukajadi dan juga Dedi Panca Putra, Ketua LPM Kelurahan Sukajadi. Dalam sambutannya, Reza Aulia Putra menyampaikan bahwa peresmian Sekretariat LPS Sukajadi Bersih dan Bank Sampah Sukajadi Serasi merupakan langkah nyata guna memperkuat peran warga dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Dengan hadirnya Sekretariat LPS dan Bank Sampah di Kelurahan Sukajadi, yang melihat adanya semangat gotong royong yang luar biasa, ini menunjukkan bahwa kesadaran kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terus tumbuh dan berkembang. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah gitu, eh?
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
4: Terima kasih Cirong Puan, Anda bersama kami. Perempuan yang bergambar suara berderial di udara yang berita FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat, baik kita melangkah ke program selanjutnya. Sore hari ini, pukul 17 waktu Indonesia Barat di acara Dangdut Yuk.
5: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cirong Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami Pro 4 Epa Gambar Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman hadir di tengah ruang Anda sore hari ini, mengajak Anda untuk bergembira sejenak sembari melaksanakan menyelesaikan segala aktivitas sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di acara Dangdut Yuk. Semoga apa yang Anda kerjakan hari ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa mengalami kesulitan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Baik, sebelum jam pulang kantor ya, sehingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan dan tinggal Anda pilihkan di 23606. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut kali ini dengan sebuah lagu yang wow, luar biasa, Bung Operator. Satu nomor bagus dari Citata, Goyang Dumang. Maka cuma kita di acara Dangdut hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2006.

0: Baik, dari Citata sudah menjumpa kita dengan lagu Goyang Lumpang. Kita terima penampung pertama. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat RI, saya lihat sih.
0: Tua Aam yang pertama. Lagi di mana, Cua Aam?
1: Kado dong.
0: Lagi di rumah atau masih di Pekanbaru?
1: Halaman rumah tuh.
0: Oh, jam berapa pulang dari Pekan Petang?
1: Jam setengah tujuh.
0: Alham, gimana lama hasilnya?
1: Lama urusannya selesai kan?
0: Ha-ha.
1: Masa lambat pulang lagi. Lagu kan, Kak Nas pula. Mas Jawab, Mas Ari.
0: Ya.
1: Lagunya dari siapa lah ya? Siapa enaknya? Lagu nama Ritin lah. Judulnya Hangat-Hangat Kuku.
0: Maripin anak-anak kuku.
1: Da. Iya, anak-anak kuku.
0: Da, anak si ayam.
1: Kalau anak si ayam tu lagu si Amin Ambo lo. Kalau ini anak-anak kuku.
0: Tapi kilo sebungkus ayam mato nak.
1: Sebungkus ayam mato lain lo.
0: Lain lo.
1: Kalau si Amin Ambo lo.
0: Acu Amin. Berarti saya Amin. Itu.
1: Ini lagu saya pernah dimana mas sama Sari.
0: Apa jadi men dari judul men?
1: Hangat hangat kuku.
0: Oke.
1: Hangat hangat kuku.
0: Oh, men, lagunya yang ada dari Mas Arifin. Aku yang berdosa, aku yang terluka, dia pun terluka.
1: Aku yang terluka.
0: Aku yang terluka, dia pun terluka.
1: Nah, itu aja lah.
0: Itu aja ya.
1: Itu aja lah.
0: Oke, men.
1: Salam sama Seri yang lagi siaran sama operator ya. Salam untuk Fahmi dan Fika dan Selki ya. Dan salam untuk Bunda Surtini, Bang Vinson ya, Bang Deddy, Pak Juna, Pak Yus, Kak Bang Adi, Pak Rudi, Bang Arman, Bang Yono, Kak Aini Perawang, Mas Ari ingat gak Mas Taija, Mas Taija Sungai Galo?
0: Ingat.
1: Dia minta disalami.
0: Iya, salamin.
1: Salami Mas Taija, Mbak Taija Sungai Galo. Mudah-mudahan dia mendengarkan kita. Itu aja lah Mas Ari. Salam untuk keluarga saya di Kulim Ujung sama semuanya. Tanpa terkecuali waktu
0: yeah. Yang
1: Kak Dewi sama Kak Yani. Salam untuk Kak Yani di Jalan Paus ya.
0: Ya.
1: Tika di Arengka. Atau Kak Iyus di Kasulaboy. Itu aja lah Kak Mas Ari. Ditunggu lagunya.
0: Oke okay, men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada ya? Halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu lihat.
0: Ibu Emma nomor 2.

0: Mas Heria.
1: Mas
0: Heria lagunya apa lagi nih Mas Heria?
1: Barusan cuamin deh, dia terluka, aku terluka.
0: Aku nggak mau terluka-terluka tuh.
1: Iya.
0: Nggak ada orang di rumah ibu dong Mas
1: Heria. Iya, jangan.
0: Satu anak ibu satu seksi bu Mas Heria. Nggak usah terluka-terluka biar bahagia. Mas Heria lagu Muara Kasih Bunda dari Yeri Susan tuh ada Mas Heria.
1: Muara Kasih Bunda. Coba
0: dari Yeri Susan.
1: Coba dicarikan Bu sama operator Ibu.
0: Ya, tapi itu dangdut Melayu Ibu rasanya.
1: Iya. Nanti siapa Bu lagunya?
0: Kalau enggak ada Mas Heri yang final atas aja lah Mas Heri. Akhir penantian Mas Heri.
1: Oh, akhir penantian itu. Boleh. Itu aja lah Bu maksudnya. Oke Bu.
0: Tapi biasanya enggak bisa dong Mas Heri. Coba
1: iya.
0: Apa dangdut Melayu?
1: Heeh.
0: Nah, iya. Ya lah ya Mas Heri, salamnya ya Mas Heri ya.
1: Ibu.
0: Pertama-tama salamnya untuk semua sahabat Ibu Emadi Udara ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
1: Yeah.
0: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emadi Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri dan Mas Operator
1: tetap
0: keluarga masing-masing ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan berkah juga rezekinya Mas Heri dan Mas Operator. Dan lancar dan apa semua aktivitasnya lancar, tidak ada halangan dan rintang apapun. Dan insya Allah juga nanti selesai dinasnya, pulangnya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Heri. Assalamualaikum. Mas Heri loyo mana lama.
1: Iya, operator bilang lagu apa dia bilang. Saya bilang lagu Muksin Semalam.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya, Bu. Baik, Ibu Emma, ada lagi? Silakan. Di 23606. Dan nanti pada pukul 15.42 menit waktu barat kami kumandangkan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Oke, sudah ada ya? Oke, halo dangdut yuk.
2: Halo dangdut perompak selalu di hati.
1: Apa kabar? Sehat nih sur.
2: Alhamdulillah, Umi sehat.
1: Okay.
2: Gimana keluarga di rumah Ri, semuanya?
1: Alhamdulillah Bu, sehat.
2: Apa nanyi, kalau...
1: Tuh, tadi Muksin sama siapa?
2: Apa?
1: Tadi Ucu Amin minta Ima Saripin, Ibu Emma minta lagu Muksin. Unisur minta lagu apa?
2: Kalau Unisur, kalau ada Terlena ada enggak?
1: Siapa tuh?
2: Enggak tahu nih lah, nanyi nih tahunya.
1: Terlena?
2: Iya.
1: Terlena. Kalau gitu PR lo biar dicari sama Wapol Bu. Isur.
2: Terlena tuh.
1: Iya, sama operator, ya kan?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau enggak ada nanti. Kalau enggak ada nanti apa ya?
1: Lagu Sonia lo.
2: Ayolah nih, siapa kaya jari deh.
1: Sonia aja lah. Boleh, ayolah,
2: boleh.
1: Oke.
2: Iya. Salamnya ya. Salam istimewanya. Untuk Heri dan keluarga semoga sehat selalu,
1: amin,
2: panjang umurnya. Juga untuk Ibu Emma tadi ya. Ibu Emma, Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Arta Timur Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin, Jamin, Abang Sinso, Cibuyung, Bu Karnaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini, juga di Perawang, semoga sehat selalu.
1: Bunda
2: ya, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Ibu Amur, Pak Yanto. Untuk kita semuanya Ri.
1: Iya Bu.
2: Terima kasih.
1: Yuk.
2: Tunggu nyanyinya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisur di Utomo.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Capan sampah di lapak dan kau. Di onde banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapur mencapan sampah di tompek dan kau.
2: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
1: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
2: Maaflah bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
1: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Waang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
2: Okeylah bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
1: Jangan oke eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas waang iya.
3: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

0: Baik, kembali kita terima 23606 sudah yang tersambung. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo, Dangdut yuk. Perempuan selalu di hati.
0: Halo, apa kabar?
1: Sehat selalu, tapi ya capek. Wong kerja ya kan.
0: Nah, namanya juga orang kerja. Ya capek tuh, Mbak. Langgi. Sehat, Mbak?
1: Langgi kami sehat.
0: Oke, Mbak, lagu nopo, Mbak?
1: Itulah mau mire boleh.
0: Hah?
1: Mau mire.
0: Dari siapa Mbak?
1: Trio Macan.
0: Waduh, ojo Mbak, udi aku Mbak.
1: Lah opo ngene?
0: Wong Macan si jae susah kok ke trio. Macan. Macan ini telu. Apa nih kalau macan wis enggak ada untune. Wah, macan ompong. Yang lain Mbak, apa Mbak?
1: Apa yang ada nang kono lah, nurut wae lah.
0: Ana yang rute Sugiarto Mbak? Rute Sugiarto Pacar Dunia Erat.
1: Terus?
0: Ada iming-iming. Hah?
1: Kayak aku lah dunia akhirat ya.
0: Oh iyalah, bukan Mbak wae, semua orang bercita-cita demikian loh Mbak. Asal jangan sampai
1: Kemarin aku juga dari sana malam Kamis hari malam Jumat kemarin.
0: Ya.
1: Sana, padahal udah lama tapi aku bisa sedih juga di sana.
0: Iya. Dan pada intinya kita akan kembali ke sana. Insya Allah sampai nanti ketemu di alam yang sudah dijanjikan, ya kan?
1: Tapi nanti dulu ya kan, anak-anak masih perlu.
0: Iya. Ya, itu semua harapan kita demikian. Semoga yang ditinggalkan itu lebih baik lagi. Ya, Mbak. Oke, Mbak. Engko sapa?
1: Salam boleh.
0: Boleh, Mbak.
1: Sudah monitor ya semuanya.
0: Heeh.
1: Dari Mama Inda di Arengka. Untuk Nena, Nina. Semua-semuanya lah yang bergabung. Palu yang dari mana itu Brawang ya kan?
0: Iya.
1: Selalu kami berbuat rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cik dan Puan, nanti pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat kami kemanakan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk ketapan baru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Setelah itu nanti kembali kita lanjutkan untuk sesi kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore untuk teman-teman saya yang di Kota Bangkinang, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian juga untuk Ami, Ika yang ada di Limbungan. Dan lagunya nanti ya, sekalian aja digabung. Kemudian untuk keluarga di Rawagambut gimana? Sudah monitor belum? Teman-teman di keluarga saya di Rawagambut mungkin belum kantor, pulang kantor ya. Kemudian juga untuk Ipan yang lagi monitor di Minas. Mudah-mudahan selalu ya, Pan. Kemudian juga untuk Ipai yang lagi monitor di Goba, sehat selalu ya. Kemudian juga untuk Inan yang juga siapa lagi nih? Wah, lo lupa Rita. Bukan sombong, Rit. Lupa itu kan karena nggak ingat kan? Iya. Untuk Ocu Musir juga apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan menantunya. Kemudian juga untuk Irin dan Dini yang ada di Rumbai. Selamat sore juga untuk Mbak Baija nih, katanya tadi minta dikirimin ya. Mudah-mudahan saya selalu Mbak Baija ya. Dan juga untuk keluarga saya ayah di Bukit Kemuning ya, untuk Mahmud dan juga Fitri, mudah-mudahan saya selalu. Baik, Ciro Puan, di mana nanti pada pukul 15.42 menit waktu Isbar kami kemanakan surat azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Saya tunggu satu penelpon lagi sebelum kita kemanakan azan. di 2306 kok enggak saya bacakan SM WA yang hadir dari itu di Imai apa Ijal ya, apa kabar yang lagi monitor saat ini di Kandis. Kemudian juga untuk Noto ya, untuk Roron juga yang lagi monitor di Kerinci. Mas, kemarin kita minta lagu kapan dikabulkan Mas? Insyaallah sore ini ya. Dari Joni Iskandar lagunya Bukan Pengemis Cinta. Kemudian juga untuk Ival ya, Lili dan juga Ninin ya yang lagi monitor. Mudah-mudahan sehat ya Min. Yang lagi monitor saat ini suka jadi sudah ya. Halo Dangdut yuk.
2: Rom Pak Salu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam ya. Apa kabar Bin? Sehat.
2: Baik. Sehat.
0: Bagaimana kaca? Nih. Wih, dari mana? Dari arisan.
2: Oh, kok arisan? Cari duit lah.
0: Oh, kayak lagu Air Susan aja. Mabuk duit.
2: Ah, boleh lah lagu itu Bang Heri.
0: Mabuk duit ya?
2: Boleh.
0: Ya,
2: kalau enggak punya nyanyinya kan?
0: Iya.
2: Apa?
0: Air Susan, enak tuh.
2: Oh, ya Susan boleh.
0: Di mana-mana kan di seluruh dunia mabuk duit. Iya kan?
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini mau ke tempat pindah enggak jadi-jadi nih. Tunggu libur lah nanti cucu saya libur saya ke ini, ke Prawang.
2: Iya, iya.
0: Nanti saya telepon ya. Jangan lupa jambu ya. Mutiara.
2: Buat semua aja ya Bang Heri. Lagunya
0: ya.
2: Buat Bang Heri dan keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling enak mau pindah nih. Ya Bin, pokoknya nanti pas ini libur cucu saya nanti saya nanti ke sana. Baik, Cirebon di mana saya berada saat ini pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami kemanakan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktunya. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan nanti setelah kami kemanakan azan, kembali nanti kita lanjutkan untuk sesi kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, cirempuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, tiba saatnya kami kemanakan seruan azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk sesi kedua pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nano, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Basanto asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Terima kasih Cik dan Puan. Kembali kita teruskan acara Dangdut Tiok hari ini di sesi kedua, Kamis tanggal 11 Juni 2026. Oke, okay. Sudah banyak gak sabar kita terima ya. Halo Dangdut Tiok.
1: Halo Dangdut Tiok, perempat selalu di hati.
0: Maci apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maci?
1: Kabar baik-baik aja. Tak ada kabar lain.
0: Kayak judul lagu, baik-baik saja. Iya tak?
1: Biasa-biasa aja.
0: Iya, lagunya sudah tersiap.
1: Apa itu lagunya?
0: Jawaban yang terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang. Aku tunggu dudamu, tak ada.
0: Iya, jawaban yang terbayang-bayang yang lama kemarin. Jangan tinggalkan aku, jawablah ya apa yang.
1: Ini coba bayang pula ya.
0: Iya, nih Yadi langsung miss call. Yadi langsung miss call, Mas jangan lupa titip salam untuk Makcik Yus katanya.
1: Ya aku salam juga buat dia nih, buat
0: dia. Biasa di kantor Kang Lasiman.
1: Lasiman dengan Siti.
0: Itu
1: Tengku Adriansa.
0: Siapa lagi?
1: Pak Mali, Bu Sendiri, Bu Fatma, Mama Indah,
0: Pak Dayanto,
1: Bu Ros, Pak Dayanto, Pak Perawang, Mama Sekembang, buat semuanya aja lari.
0: Tuh tetangga sebelah tak banyak apa, Pak Dayanto tak kirim.
1: Oh iya Pak Anto ya, sama Pak Umar.
0: Iya Ali Umar,
1: Pak Anto tuh mana tinggalnya?
0: Itu tetangga sebelah, sama dekat rumah Kak Yus, tak jauh rumah dia.
1: Oh.
0: Tetangga.
1: Tetangga ya. Yalah iya. Nanti dicari rumah dia nanti.
0: Asal jangan bisik-bisik tetangga ya lah. Iya kan? Oke. Okay. Bye Yus.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulurku ya, sedulur lanang.

0: sederhana. Yadi miss call ya. Untuk Kang Simon juga ya. Jadi untuk Yadi jangan kirim voice note ya, karena voice note-nya nggak bisa di ini. Gak maklum, handphone jadul. Ini pun lagunya lagu Dewas Porna apa sampelnya ini ya. Baik, sudah tersambung untuk Yadi dan Kang Simon beserta keluarga Sedero Gambut, mudah-mudahan selalu ya. Halo, dangdut yo.
1: Selalu di hati.
0: Iya, apa kabar orang Arengka?
1: Sehat selalu.
0: Baris pasti setelah sholat ini.
1: Iya.
0: Oke, barusan dari Kak Yusto.
1: Sehat mas.
0: Sehat. Alhamdulillah. Apa lagu itu?
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada Evita Mala.
1: Apanya tuh?
0: Evita Mala, Aku Rindu Padamu, tapi bukan saya ya. Kemudian ada Inesentia juga ada.
1: Inesentia apa?
0: Inesentia Memori Daun Pisang. Tapi enak lagu Evita Mala, Aku Rindu Padamu, tapi bukan saya.
1: Apa ada?
0: Apa tuh?
1: Ujang Lana.
0: Hah?
1: Ujang Lana.
0: Enggak ada. Enggak disiapin hari ini.
1: Ada yang pisang ya.
0: Boleh. Terus untuk siapa lagu ini?
1: Pantalnya buat Mas Arif keluarga.
0: Ya.
1: Ibu Suti ini, Bu Dharma ini, Bu Dharma, Bu Aisyi. Bu Ros, Ibu Atasi, Pak Joko, Mas Joko.
0: Ya.
1: Pak D, Suti, Sudawai, Pak
0: Johnson,
1: Pak Jerry, Pak Ain. Semuanya
0: lah mas
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Kalau ya, satu nomor bagus dari album Ona Sutra. Jawaban terbayang-bayang untuk Ali Umar dan teman-teman saya yang ada di Kulim Ujung ya. Selamat sore. Sekali lagi nih untuk yang keluarga besar dari Rawagambut ya. Untuk Kang Siman gimana nih? Jadi untuk Yadi jangan kirim page note, gak bisa dibaca.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Baik, tidak puan para penggemar musik dangdut, itu tadi Epita Mala, Aku Rindu Padamu, mengantar kita pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sudah yang tersambung, kita terima lagi. Halo, dangdut yuk.
1: Yuk kita berdangdut di perempat Pekanbaru bersama tuan atau cik ini.
0: Terserah aja lah, apa nak cakap bawa lah. Anak balai satu nih, terserah awak Mika aja lah. Mika nak cakap apa, nak awak, nak cik apa, terserah aja lah. Jadi kalau orang satu kampung saya tak bisa cakap.
1: Biasa cik tuan dan tuan-tuan.
0: Iya. Saya kalau orang satu kampung kata Bang Simpson saya tak bisa cakap ya Ri. Tak bisa lah Bang. Apalagi anak Pulau Parit.
1: Oh gitu ya.
0: Nah, bukan kata saya ya. Kata Bang Simpson. Kata Bang Simpson kalau anak Pulau Parit cakap kita diam-diam aja lah Ri. Iya lah Bang. Bang.
1: Ada penyambung online dia.
0: Wah ada deh. Kemarin dia hanyut, sebilangnya hanyut harus ke belakang Padang sebilang, tak balik-balik di Pulau Kundur sebilang.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Dapat lagu Bang Eri?
0: Hah? Ada. Masih nak lagu apa lagu? Nih? Boleh lagu apa? Pokok orang sekampung boleh lah. Nak lagu apa Pak? Boleh.
1: Kalau bisa tolong naikkan Bang Haji Rumai Rama teman.
0: Oh boleh. Sahabat.
1: Bukan sahabat lain. Sahabat dengan teman beda.
0: Oh boleh. Ya beda-beda tipis aja.
1: Jangan, tapi sama kenikat aja, apa, beda dia.
0: Baiklah, oke. Okay.
1: Teman ya, bukan sahabat, kalau sahabat mencari teman itu sahabat, ini teman. Oke, kirim-kirim ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kirim ada Bang Samson di Muara Pajar, salam sehat. Ada Ibu Yus di Tasik Labuan ya, salam sehat. Ada Ibu Emma. Buat akro perempuan, buat terima kasih untuk kampung ya, dengan telepon ya.
0: Anak pulau apa anak Sungai Raya sebenarnya? Bukan anak Sungai Raya apa? Bukan anak Sungai Raya, anak Kapling sebenarnya.
1: Oke, terima kasih waktunya, Bang Eri.
0: Boleh.
1: Ya, salam sehat, ditunggu lagunya. Terima kasih.
0: Kalau apa kita kumpul kristal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tunggu Adriansa, orang kampung saya di balai. Jangan-jangan di lagi cakap-cakap dia di kastalnya tak? Baik, di belakang Tunggu Adrian, silakan yang ingin bergabung di 23606 masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Dan untuk teman-teman saya yang ada di Bangkinang, lagunya ini dia. Dari Johnny Skandar, bukan pengemis cinta.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, cik dan puan para penggemar musik dangdut, kiranya inilah lagu yang akan mengikat jumpa kita di sore hari ini di siaran Kamis tanggal 11 Juni 2006 di acara Dangdut Yuk. Satu nomor bagus dari Rewaldi, seandainya aku bertemu Tuhan. Sekaligus saya Ari Mansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk mulai Senin hingga Kamis saat ini. Mohon diri, terima kasih atas kebersamaannya dan selama kami menemani cik dan puan selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita ada salah kata, salah ucap ataupun salah lagu yang bersebab kami kabulkan, kami mohon maaf. Dan tentunya kita berpisah, sampai jumpa besok di Dangdut Yuk di hari Senin ya. Kembali kita bersama. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makan roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cidambuan, kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cidambuan, di mana pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperjuangkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu supaya para pegawai ini agar dapat beralih menjadi P3K penuh waktu. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho kemarin mengatakan Pemko tengah menyiapkan berbagai langkah terkait pengelolaan kepegawaian termasuk proses penerimaan aparatur sipil negara ASN dan perjuangan peningkatan status P3K paruh waktu. Pemko telah menunjuk komitmen besar dalam memberikan kesempatan kepada tenaga honorer melalui skema P3K paruh waktu. Bahkan, Pekanbaru menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang berani mengrekomendasi seluruh tenaga yang memenuhi ketentuan tanpa ada yang ditolak. Saat ini, ia sedang berupaya untuk memperjuangkan agar P3K penuh waktu dapat menjadikan P3K penuh waktu. Selain itu, proses penerimaan ASN yang juga terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih dari 5.000 tenaga P3K paruh waktu telah diajukan oleh Pemko Pekanbaru tahun lalu. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemerintah daerah Pemda lainnya. Rata-rata Pemda lain hanya mengajukan sekitar 1.000 hingga 1.500 orang karena mereka keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
5: Oh, tak payah, Ron, tuh. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
4: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
4: pilih. Oh, mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tidak Puan dan bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz atau bagi Tidak Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 17.08 menit waktu Indonesia Barat. Baik, lengkapi susunan istirahat Anda di petang hari bersama keluarga setelah kembali dari tempat bertugas ya, sambil menikmati hidangan ringan, rangkaian lagu-lagu pop Melayu serta informasi wisata. Kami hadirkan hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Herman, selamat menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik dan Puan, sembari anda kembali hidangan ringan sambil beristirahat bersama keluarga setelah disibukkan tadi dengan berbagai aktivitas kegiatan. Nah, kembali kita bahas beberapa tempat wisata yang ada di Kota Bangkinang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Taman Argo Nadin, ya, kali ini kita ada namanya Stanum Bangkinang. Nah, Stanum Bangkinang ini merupakan destinasi ya nasi wisata alam kampar yang sangat populer. Di tempat ini terdapat beragam wahana permainan lengkap yang akan membuat liburan semakin menyenangkan. Beberapa wahana yang dapat kita coba mulai dari kolam renang, berbagai ukuran dan skateboard, tersedia juga gedung pertemuan, restoran dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya Air Terjun Panisan. Nah, Air Terjun Panisan ini termasuk ya orang yang menyukai kegiatan alam seperti mendaki gunung ataupun mengunjungi air terjun. Pastikan untuk tidak melewatkan Air Terjun Panisan, salah satu air terjun terbaik di Kabupaten Kampar. Ini menyuguhkan panorama alam yang akan membuat kita terpesona. Sejauh mata memandang, kita akan dimanjakan dengan pepohonan rindang, suara kicau burung dan suara air terjun dari kejauhan. Lokasi yang tepat untuk menyepi dan di keramaian kota. Gimana Cik dan Puan? Kita bisa menyegarkan tubuh dan pikiran dengan bermain air atau merenam kaki sembari duduk menikmati keindahan alam sekitar. Bagi kita yang menyukai kegiatan foto, terdapat sejumlah tempat foto yang bagus akan membuat gambar tampak lebih indah. Supaya bisa menikmati perjalanan menuju Air Terjun Panisan, kita harus dalam keadaan bugar ya. Kemudian ada namanya Candi Muara Takus. Nah, kalau kita dulunya kalau Kampar itu terkenal dengan Candi Muara Takus, tapi sekarang sudah banyak tempat-tempat wisata yang ada di sana. Salah satunya Candi Muara Takus ini adalah menyukai sejarah. Memasuki Candi Muara Takus ke daftar kunjungan destinasi wisata ini merupakan candi peninggalan Buddha di masa Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Desa Muara Takus. Di kompleks candi ini kita akan menemukan bangunan berupa candi sulung, candi bungsu, pelangka dan juga mahligai, stupa. Pada bagian Candi Muara Takus terdapat juga stupa lambangkan Buddha Gautama. Konon candi ini memiliki kemiripan dengan candi yang ada di Myanmar. Kemudian yang terakhir ada Desa Bulu Cina. Nah, Desa Bulu Cina ini Encik dan Puan merupakan destinasi terbaik bagi kita yang menyukai kegiatan foto ataupun tempat-tempat foto di sini. Kita akan menemukan banyak spot dengan latar belakang yang menarik. Taman wisata yang dilindungi lembaga adat dan pemerintah desa ini berfungsi sebagai rumah bagi flora dan fauna. Selama perjalanan ya penjelajahan kita mungkin akan menjumpai beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang tentu saja lantaran telah berusia ratusan tahun. Desa Bulu Cina kental akan budaya masyarakat sekitar. Desa ini juga bisa mempelajari kearifan lokal, melakukan penelitian flora dan fauna dan relaksasi agar lebih menyenangkan. Ajakan pasangan ataupun keluarga kecil kita untuk menghabiskan waktu di Desa Bulu Cina. Baik, Cik dan Puan, mungkin itu saja yang sudah kita bahas, beberapa tempat wisata yang luar biasa yang ada di Kabupaten Kampar. Pada dua hari ini kita membahas itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, informasi wisata lokal ini ada manfaatnya, setidaknya bisa mengisi hari liburan Anda bersama keluarga. Selamat sore dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Irma Sermandiri, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu, ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi, ah.
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Tengok Ron?
1: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
0: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: What FM, suara budaya Riau.
1: Jadi Rupuan 17.55 menit waktu Indonesia Barat, sebelum kita bergabung dengan program Mas 1 pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, saat mengikuti nanti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahannya, kemudian dilanjut dengan kemudian asal maghrib, rangkaian lagu-lagu bersa islami kami hadirkan ke rumah Anda.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, di Riau sore hingga Riau malam nanti, di edisi Kamis ya, 11 Juni 2026. Bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali jumpa kita tentunya di Riau sore ini, sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib dan sewaktu dengannya untuk hari ini pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita ikuti mimbar agama Islam pendengar untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026 dengan topik keutamaan sedekah bersama Ustadz Parluhutan Siregar, SUD M. Hum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari sama-sama kita bersyukur atas segala karunia nikmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani kepribadian beliau, tentu dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental itu adalah perintah untuk melaksanakan sedekah. Karena kalau kita bicara tentang Islam, ada dua amalan yang merupakan amalan itu bersifat individual dan juga amalan yang bersifat sosial. Maka sedekah merupakan bagian dari amal individual sekaligus sosial yang oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin fawil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma ta'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka impakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu impakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW juga digambarkan orang yang paling baik keislamannya atau sebagai bukti konkret dari keimanan itu adalah orang yang semakin banyak memberi manfaat pada orang lain. Tentu itu akan termanifestasikan dalam bentuk sedekah dan membantu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Karena itulah Islam memandang penting. Sedekah adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat fundamental. Karena bukan hanya persoalan memberi secara fisik, tetapi sedekah adalah bukti ketahui dan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi cerminan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu setidaknya ada 4 keutamaan dari bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, Allah akan angkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf pada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjaga seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berkatakan, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali sehingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau berkata, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah selalu mendapat doa para malaikat, atau dia akan didoakan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzalani fayakulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalapan wayakulul akhar Allahumma atil mumsikan. ikhtalafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun kepadanya dua malaikat, dan salah satu diantaranya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, dia akan selalu mendapat doa para malaikat setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang gemar bersedekah juga akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tufiul min khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wasolawatul rujuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah merupakan amalan-amalan penting yang diajarkan oleh Islam, karena sedekah selain akan membawa dampak positif dan kebaikan kepada pribadi secara keberkahan pada harta-harta seseorang, sedekah juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian sosial yang tinggi merupakan bagian dari pembuktian akan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hanya hasil kerja keras kita sendiri. Karena bagi orang yang beriman, kebahagiaan sejati adalah bila mana bisa membantu dalam menyelesaikan kesulitan orang lain, dan diantaranya caranya adalah tentu dengan melalui ibadah sedekah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama dan senantiasa mampu meringankan beban-beban saudara kita dalam bentuk sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik keutamaan sedekah bersama Ustadz Parluhutan Siregar, SUD M. Hum. Dan saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Luqman ayat 12-15 bersama Kori dan Koriah, Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: sesungguhnya selama engkau berdoa dan
1: ya, Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Fardhi Umar menemani Cik Tuan dan Puan di tempat malam. Di saat ini apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik. Dan untuk muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan yang baru mau melaksanakan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kami hadirkan Cik Tuan dan Puan musik Islami.
0: Lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Encik Tuan dan Puan, lagu dari Sulis sudah menemani Encik Tuan dan Puan. Nanti jelang Anda akan ikuti kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan untuk Encik Tuan dan Puan. Dan kami informasikan Encik Tuan dan Puan, nanti ada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 nanti pada pukul 2 pagi. Akan kami hadirkan lewat Pro 1 RRI Pekanbaru live bagaimana pembukaan dan juga pertandingan antara Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan juga nanti di esok harinya pukul 9 nanti akan juga kami hadirkan pertandingan kedua pembuka antara Korea dengan Ceko.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir.
1: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Tim kuasa hukum Gubernur Rio Nonaktif Abdul Wahid menanggapi kesaksian ahli hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara, Dr. W. Riawan. Saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU dari KPK dalam persidangan dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman, serta Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau pada Kamis 11 Juni 2026. Pandangan tersebut disampaikan khusus Kuasa Hukum Abdul Wahid, Kemal Sahab, usai persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam perkara ini, Abdul Wahid didakwa bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arif Setiawan dan Dani M. Nursalam. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dalam Islam, lisan memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesalahan akibat tidak menjaga ucapan. Sebuah kata yang dianggap ringan bisa saja melukai hati orang lain, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan permusuhan yang sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala

firman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: RRI di Udan, Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekan Baru Petua, Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen drama legenda dengan judul Sumpah Hemuto.
1: Wei Uti, ini danau pega gaya kau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini.
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
1: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
4: Wele, kita pelihara apa dulu ini pohon wa?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak panggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
4: Kita all beautiful.
5: Oh, no.
3: Iya, Nga cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
6: Hei, putri-putri kayangan.
7: Hai juga, Om.
6: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Ndela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
4: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
6: Pergi sebelum pikiranku berubah.
4: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemu.

0: Ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan tauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo ayu. Bodungo ulo mai. Botahu dulo mai. Bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubolo motadia, bopo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulondalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, ya pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

dibanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah.

0: Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
1: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
2: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita semua pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

0: Yanci, tuan dan puan, baru saja Anda ikuti dalam segmen drama legenda dengan judul Sumpah Hemuto. Selanjutnya kami hadirkan lagu Nusantara jelang kami hadirkan musik Islami.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sobat Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ci, tuan dan puan, banyak hal yang menjadi perhatian untuk kita semuanya, apalagi di nuansa Piala Dunia ya, Ci, tuan dan puan. Ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa di saat ini. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, Ci, tuan dan puan. Di malam Jumat biasanya tradisi ada yang membaca Yasin, ada juga yang tahlilan ya. Ini menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang wajib dilakukan. Dan Ci, tuan dan puan, nanti di pukul 21 nanti kami akan hadirkan musik Islamis.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Cik, Tuan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Riau dan menemani spesial di malam Jumat. Malam yang luar biasa, Cik, Tuan dan Puan, di malam Jumat ini juga nanti pada hari Jumat jam 2 nanti juga kita akan menyaksikan juga Cik, Tuan dan Puan Piala Dunia pembukaan antara Meksiko akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan Anda bisa mendengarkan lewat Pro 1 RRI Pekanbaru, akan kami hadirkan dari pembukaan hingga pertandingan. Dan setiap hari saat pertandingan Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Selanjutnya, Cik, Tuan dan Puan, kami hadirkan musik Islami.

Jitu adat Buan, dalam Islam lisan memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa banyak manusia yang terjerumus ke dalam kesalahan akibat tidak menjaga ucapan. Semua kata yang dianggap ringan bisa saja melukai hati orang lain, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan permusuhan yang panjang. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ucapan hendaknya dilandasi kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk berkata benar, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Jadi Tuan dan Puan, menjaga lisan bukan hanya menghindari kata-kata kasar. Menjaga lisan juga berarti menjauhi gibah atau menggunjing, fitnah, menyebarkan kabar yang belum tentu benar, serta

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
8: Baca sulit, komentar sulit.
9: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Cituan dan puan, di era digital saat ini menjaga lisan juga berarti menjaga apa yang kita tulis. Jari-jari yang mengetik di ponsel memiliki tanggung jawab yang sama dengan lisan yang berbicara. Sebelum membagikan informasi, hendaknya kita memastikan kebenarannya. Sebelum berkomentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah komentar tersebut membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menjadi pedoman yang sangat relevan sepanjang zaman. Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua persoalan harus kita tanggapi. Kadang-kadang diam adalah pilihan yang lebih bijaksana daripada berbicara tanpa pertimbangan.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya bagaimana menjaga lisan juga merupakan bentuk penghormatan kepada sesama manusia. Dengan tutur kata yang santun, hubungan keluarga menjadi harmonis, persahabatan menjadi erat, dan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Cik tuan dan puan, mari kita biasakan memulai hari dengan bagaimana mengucapkan kata-kata baik dan mengakhiri dengan kata-kata baik. Memberikan doa kepada sesama, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan memberikan semangat kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing lisan kita agar selalu mengucapkan kebaikan, menjauhkan kita dari perkataan yang sia-sia, dan jadikan kita pribadi yang membawa manfaat.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
5: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
6: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
7: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
6: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
7: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
6: Jadi gak boleh ya, Ma?
7: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
6: Iya, Mama.
5: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
6: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
7: Rizky?
5: Gak ada kok.
6: Oh, tadi.
8: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, perdamaian dari Nasidaria, Cituanan Puan, dan saya Faduman mengucapkan terima kasih yang sudah bersama siaran kami di malam hari ini. Dan demikian informasi islami, semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki diri, menjaga amanah yang Allah titipkan melalui lisan dan juga perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat lah, api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyama berduit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu koraniku.
3: Iyo, mak bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
3: Iyo lah.
4: Nangai tancap.
3: Lao ya.
4: Lao Susi, beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
4: Hargalan yang beli kau kajong kok.
3: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza bujuta jutaan pokok ne
4: mahal
3: di mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang hak kena tanu di bah
4: jatuh bah hei mak takut aku bapak ini sama tobat tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit hutang hutang ane sepenting kelihatan glamor kini muat.
3: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya kan beli kau enggom ni. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengendok duit. Tapi bodo amat sepertinya bergaya.
5: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Cik, teman dan puan, di malam ini memang luar biasa ya. Karena memang nanti kita akan mengawali pesta bola pada pukul 2 nanti. Jadi Cik, teman dan puan yang ingin menyaksikan pembukaan Piala Dunia nanti bersama Pro 1 RRI Pekanbaru di pukul 2 nanti, dan juga seremonia pembukaan akan kami hadirkan dan juga pertandingan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
5: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: lu keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu.

0: Ini gimana sih, Mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus. Setelah sampai, kualitasnya jelek. Ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
1: Permisi, paket.
2: Duh, paket lagi. Iya, Bang, iya. Paket siapa ya, Bang?
1: Atas nama Ira, Kak.
2: Oh, terima kasih ya, Bang. Ira. Belanja online terus. Gak jera juga nih, anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
0: Iya, Kak. Maaf. Ini terakhir deh. Janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya nggak sesuai juga.
2: Makanya jangan belanja barang online terus.
0: Iya,
2: tengah sekarang
0: iya, udah
2: rugi,
0: sih.
2: Kan?
0: Orang dari belanja juga, terus mau gimana?
2: Ya rugi.
3: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Cik Tuan dan Puan, cuaca di luar sana nampaknya akan turun hujan karena petir sudah nampak terdengar dari dalam studio. Jadi untuk Anda yang beraktivitas malam ini, agar mungkin menyiapkan mantel yang gunakan kendaraan roda dua. Dan jelang di akhir program kami menemani Cik Tuan dan Puan, nanti akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang akan kami hadirkan dari surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang akan dibacakan Azhar dan Murnah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya sebelum kita akhiri dalam segmen program siaran kami di Tepat Malam, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang dibacakan Qori Azhar dan Sari Tirawa oleh Mubnah.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini 11 Juni 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadi Umar, juga rekan-rekan yang lain yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Minggu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk saudaraku yang baru terjaga, baru saja tersentak dari tidur, mari segera membersihkan diri, bersuci, berwudu untuk segera menunaikan ibadah salat fardu subuh hari ini. Hakikat ibadah dalam Islam adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari oleh rasa ketundukan dan pengharapan, bahkan serta cinta. Inti dari hakikat ini adalah doa itu sendiri yang menjadi bukti kerendahan hati seorang hamba yang menyadari bahwa dirinya lemah dan senantiasa mengharapkan pertolongan Sang Pencipta, pertolongan Allah semata.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam

Begitu indahnya, sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Masih dorong puan bersama kami program 4. Saatnya kita bergabung dengan program 1 untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi. Kali ini berjaringan bersama RRI Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi. Segera kita simak Mutiara Pagi hari ini.
1: Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam, dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, "fahuwa khasirun," itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun," siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun," siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat, namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah, jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati, bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru hijrah ini Ustaz, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
2: Iya, insyaallah.
1: Ya halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi dengan siapa ini?
3: Dengan Ucu Amin di Provinsi Riau, Pak.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agamanya agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
2: Iya.
3: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
2: Iya.
3: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
2: Iya.
3: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
2: Iya.
3: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
2: Iya.
3: Terima kasih Ustaz, syukuran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
2: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
2: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa semuanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Judivo.
4: Halo, Ustaz Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Judivo di Nantuku, Kota Kelo, Ustaz Zakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa tema tadi ya?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
4: Di mana gitu ya? Ada orang dia Islam, tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma nanya satu yang tidak dia lakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa menjalani hidup yang lebih baik ke depan dan selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas sudah?
1: Insyaallah, Judivo.
4: Udah, kenapa udah lama nih Bukit Tinggi nih? Ini monitor dari Rilio Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama gak hidup nih ya.
1: Mohon maaf nih Cu Divo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insya Allah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Cu Divo.
4: Ya udah ya,
1: baik Cu Divo.
4: Yaudah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih
1: Uncu Divo
2: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan innad-dina 'indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta, kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz, waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz.
2: Amin, ya betul.
1: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini sama-sama. Pagi dari studio Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Cidorompuan PLT Gubernur Riau targetkan 250 koperasi desa Merah Putih di Kampar rampung 2026 ini. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau progres pembangunan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Kampar. Kamis 11 Juni 2026 kemarin, dalam kunjungan tersebut ia menargetkan seluruh pembangunan 250 unit Kopdes Merah Putih di daerah itu dapat diselesaikan pada tahun ini. Program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi. Saat meninjau lokasi pembangunan di Pangkinang, SF Haryanto menyampaikan progres pembangunan Kopdes Merah Putih di Kampar menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan. Dari total target 250 unit, sebanyak 73 bangunan telah selesai dibangun dan siap memasuki tahapan berikutnya. Disebutkan percepatan pembangunan tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kampar, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kampar yang telah memberikan dukungan dalam penyiapan lahan, karena ini merupakan program strategis nasional, tentu membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh target selesai pada akhir tahun 2026. Setelah pembangunan rampung, operasional koperasi akan menunggu petunjuk teknis dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Direncanakan akan terus diselesaikan, yang penting target nasional sebanyak 250 Kopdes Merah Putih di Kampar bisa tuntas tahun ini. Untuk operasionalnya nanti akan menunggu arahan dari pemerintah pusat. Sementara Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan pembangunan di lapangan masih terus berlangsung dengan menyesuaikan kondisi masing-masing desa. Sementara pembangunan masih terus berjalan, ada beberapa desa yang penduduknya sedikit dan lokasinya berdekatan, sehingga tiga desa digabung dalam satu koperasi Merah Putih agar pelaksanaannya lebih efektif. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mendukung penuh program tersebut, termasuk dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Program Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa yang mampu memperluas akses usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Demikian kabar berita pukul 6. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Cinta rupanya di antara sastra lisan, sastra Melayu klasik adalah syair barat. Sastra Melayu ini merupakan sastra lama yang muncul dari adat istiadat masyarakat tradisional. Sastra Melayu klasik ini menunjukkan gambaran kondisi kehidupan masyarakat yang sederhana dan berpedoman terhadap aturan dan adat istiadat. Pada mulanya, karya sastra Melayu klasik disampaikan secara turun-temurun, secara lisan dari mulut ke mulut. Namun, saat ini sastra Melayu klasik sudah dapat dijumpai dalam bentuk tulisan atau buku cetak. Karya sastra Melayu klasik pertama kali muncul di dalam kehidupan masyarakat Sumatera yaitu Minangkabau, Langkat dan Tapanuli pada tahun 1870-an sampai 1942. Di tahun 1870-an karya sastra Melayu klasik masih berbentuk syair, hikayat dan terjemahan novel barat. Penyebab disebut sebagai karya sastra Melayu klasik karena berkembang di masyarakat Melayu sebelum dan sesudah Islam sekitar tahun 1920-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Junior di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayang Jendrompan, syair ibarat merupakan karya sastra Melayu yang ditulis pada tahun 1841 Masehi. Teks ini berisi tentang ajaran agama Islam seperti ilmu syariat, muamalah, akhlak, dan eskatologi. Ilmu syariat ini berkaitan dengan perkara ilmu tentang hukum agama dan perkara sholat. Ilmu muamalah berkaitan dengan jual beli, praktek riba, dan pinjam meminjam. Sedangkan ilmu akhlak berkaitan dengan perkara etika. Ilmu eskatologi pula membahas kehidupan setelah kematian, mulai dari hari kebangkitan, hari berkumpul di padang mahsyar, hari penimbangan amal, sampai hari pembalasan. Teks ini termasuk kategori syair keagamaan karena mengandung ajaran agama. Teks ini dianalisis menggunakan syair ibarat merupakan salah satu daripada karya sastra Melayu klasik.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Cinta Nopan, syair adalah bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, memiliki rima A-A-A-A, dan seluruh baris merupakan yang saling berkaitan, menyampaikan sebuah cerita atau pesan. Beberapa ciri lengkap daripada syair, struktur bait dan baris terdiri dari 4 baris dan lam setiap baitnya. Jumlah kata setiap baris biasanya terdiri dari 4 hingga 6 kata. Jumlah suku kata setiap baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir memiliki pola saja atau rima akhir yang sama, yaitu A-A-A-A. Isi dan makna berbeda dengan pantun yang memiliki sampiran. Seluruh baris pada syair merupakan isi yang biasanya berupa cerita sejarah, petuah, atau nasihat. Bahkan bisa juga berupa dongeng. Bentuk cerita bait-bait dalam syair saling berkesinambungan dan membentuk sebuah kisah yang panjang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Tuan puan, timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026 dini hari tadi. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan.